0: saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Oh Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim, Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah. Berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan tim ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat sama sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan melakukan bulan tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti info haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli menyatakan, mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen ya dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu,

0: bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantu yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, di topik opini publik kita hari ini ialah memaksimalkan produk UMKM. Pendengar, kurang lebih 5 tahun belakangan ini persoalan grafik perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM boleh dikatakan statis. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya yang telah membuat ekonomi rumahan atau sektor usaha ekonomi kecil di Indonesia begitu terpukul. Yang membuat banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kelimpungan menghadapi usahanya yang terhambat bahkan tidak bakal selamat. Secara global, pendengar, persoalan perkembangan UMKM ini sangat dilematis dan dapat merusak rantai perekonomian, khususnya perekonomian kelas menengah ke bawah. Kita mengetahui kalau sektor ekonomi atau UMKM ini goyang. Sama saja dengan semakin terpuruknya ekonomi, mengingat para pelaku UMKM seperti di wilayah Tapanuli menjadikan usaha rumahan ini sebagai kekuatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan kondisi ini, pendengar, dapat dipastikan akan sangat mempengaruhi keuangan secara global. Lalu apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM atau juga usaha kelas bawah di daerah ini agar siklus keuangan di daerah berjalan normal? Cukupkah pemerintah hanya memberikan dorongan semangat kepada pelaku UMKM untuk mempertahankan roda perekonomian dan sistem keuangan? Lantas apakah pemerintah selama ini sudah mengetahui persoalan atau kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM? Dan ada banyak lagi pertanyaan lainnya, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp, pendengar bisa sampaikan di nomor 0811-6193-033. Pendengar bisa ikut menyampaikan tanggapan serta opini pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan penelpon atau pendengar untuk bergabung di opini publik kita pagi ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Everything You Are dari Hindia. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah-sah dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita hari ini di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Dan sudah masuk ke dalam pesan WhatsApp kami dari Maya Siregar di Pandan, Tapanuli Tengah, katanya banyak pelaku UMKM sebenarnya punya produk bagus, tetapi sulit bersaing karena kurang promosi. Pemerintah sebaiknya rutin mengadakan bazar atau pameran produk lokal agar masyarakat lebih mengenal produk UMKM daerah. Zia, sependapat. Dan mungkin pendengar lainnya ada yang sependapat atau punya tanggapan dan komentar lainnya, pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ajija.
1: Selamat pagi, dengan Bapak Leman?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tanggamus Lampung, Kota Agung.
1: Siap. Apa kabar pagi hari ini?
2: Baik, Bapak? Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana dengan Mbak Ajija ini ya?
1: Alhamdulillah, dengan sedikit flu.
2: Semoga sehat selalu Mbak.
1: Amin,
2: Ajija.
1: Amin.
2: Cuacanya di sini panas Mbak Ajija.
1: Oh iya, kalau di Sibolga ini tadi dari subuh sempat hujan sebentar, sekarang sudah mulai reda.
2: Oh iya, apa temanya pagi ini Mbak Ajija?
1: Baik, topik kita pagi hari ini Bapak yaitu memaksimalkan produk UMKM. Jadi bagaimana tanggapan dan komentar Bapak Leman terkait UMKM di Indonesia saat ini Bapak?
2: Iya, kalau saya lihat di lingkungan kita dari segi sosial UMKM ya, ya seperti kopi bubuk, ya makanan, minuman dan sebagainya itu ya, ada kemajuan Mbak Ajija, tapi semua itu membutuhkan modal Mbak Ajija.
1: Oh iya, betul sekali Bapak.
2: Iya.
1: Kalau
2: jadi, ya?
1: Iya.
2: Ya kalau ini, mohon dibantu bantuan modalnya untuk UMKM kita, jadi supaya untuk mengembangkan usahanya gitu Mbak Ajija.
1: Oke. Iya. Kalau di wilayah Tanggamus Lampung sendiri Bapak, UMKM di sana bagaimana?
2: Iya, kalau saya itu ada sini ibu-ibu membuat kopi bubuk,
1: kopi
2: membuat keripik pisang, keripik singkong dan sebagainya, kacang apa namanya, kacang asin, kacang pedas, sembaji. Jadi dijual keliling, ada juga yang dititipkan ke pedagang-pedagang Mbak Ajija gitu.
1: Oh iya, betul sekali Bapak. Apalagi iya, keripik pisang coklat itu khas Lampung sekali ya.
2: Iya betul. Sini tempatnya pisang, namanya pisang Mbak Ajija.
1: Iya. Itu sampai saat ini masih menjadi andalan UMKM daerah Bapak atau ada penurunan sejak mungkin COVID lalu atau?
2: Iya, alhamdulillah setelah COVID setelah tiada bisa mengembangkan kembali Mbak Ajija gitu.
1: Okay.
2: Ya usahanya mudah-mudahan apa namanya lancar gitu Mbak Ajija, tidak ada hambatan gitu kan.
1: Amin,
2: jadi
1: amin.
2: Supaya konsumen itu dapat menikmati apa yang dibuat oleh UMKM. Jadi sebagai oleh-oleh mungkin, sebagai makanan cemilan, makanan kecil Mbak Ajija gitu.
1: Baik,
2: jadi dapat
1: Bapak
2: dikembangkan, usahanya tambah maju, ditambah modal, ya bantuan modal. Jadi jangan sampai usahanya macet di tengah jalan Mbak Ajija gitu, untuk kebutuhan hidup itu Mbak Ajija.
1: Amin, amin. Semoga dari apa yang sudah dicanangkan pemerintah pusat bisa dieksekusi oleh pemerintah daerah dengan matang ya Bapak, terkait
2: iya,
1: permodalan
2: betul,
1: UMKM
2: matang
1: ini.
2: Matang, dengan matang dan siap.
1: Betul.
2: Itu Mbak Ajija.
1: Iya. Baik,
2: itu
1: Bapak
2: saja Mbak Ajija.
1: Baik.
2: Makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bapak Leman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi tanggapan terkait opini publik kita hari ini, yaitu memaksimalkan produk UMKM yang disampaikan oleh Bapak Leman di Tangga Muskota Agung Lampung. Dan masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami menyampaikan pendapat maupun tanggapan pendengar semua terkait opini publik kita hari ini. Dan sembari kami nantikan penelpon lainnya atau penyampai pesan WhatsApp lainnya, akan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu dari Gia Indrawari dengan judul Seribu Kali. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Sekaligus menjadi penutup opini publik kita pada edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar semua yang setia mendengarkan program 1 RRI Sibolga, mendengarkan opini publik edisi hari ini, dan para pendengar yang sudah ikut menyampaikan tanggapan dan komentarnya terkait opini publik kita hari ini, baik melalui telepon maupun melalui pesan WhatsApp. Sampai jumpa di opini publik edisi lainnya, dan pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti opini publik.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan senang sekali Aziziah bisa kembali menemani pendengar semua, menemani aktivitas pendengar semua hari ini di program Sibolga Menyapa Pagi. Dan semoga pagi ini membawa semangat baru dan pikiran yang lebih positif untuk menjalani hari hari para pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Dan pendengar, di era digital seperti sekarang, media sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur lagi, tidak sedikit orang yang selalu membuka media sosialnya. Bahkan ketika baru membuka mata di pagi hari ini, pendengar. Dan di sana kita bisa melihat berbagai hal, mulai dari hiburan, informasi, hingga kehidupan orang lain yang mungkin terlihat lebih baik atau sempurna di mata kita. Namun tanpa disadari pendengar, media sosial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental, terutama bagi anak-anak muda nih. Karena survei atau penelitian menyebutkan bahwa pengguna media sosial ini dominan anak muda. Dan perasaan minder, overthinking, merasa tertinggal, hingga tekanan untuk terlihat bahagia ini sering muncul karena terlalu sering membandingkan hidup kita atau membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain di media sosial. Lalu bagaimana sebenarnya pengaruh media sosial ini terhadap kesehatan mental anak muda? Dan bagaimana cara menggunakannya dengan lebih sehat? Nah itulah yang akan kita bahas di pagi hari ini, pendengar, dalam tema media sosial dan kesehatan mental anak muda di Sibolga Menyapa Pagi hari ini. Dan kita akan bahas selanjutnya setelah jeda hiburan yang satu ini, lagu Kasmaran dari Jazz. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi hari ini edisi 8 Mei 2026. Dan pendengar, topik kita pagi ini ialah media sosial dan kesehatan mental anak muda. Pendengar, salah satu dampak terbesar media sosial terhadap kesehatan mental adalah kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Ketika membuka media sosial, kita sering melihat teman yang sedang liburan, sukses dalam pekerjaan, memiliki barang baru, atau terlihat selalu bahagia. Padahal nih pendengar, yang ditampilkan di media sosial ini biasanya hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Bahkan yang pendengar lihat mungkin hanya 15 detik saja gitu. Tapi sudah cukup men-trigger diri sendiri untuk membandingkan diri kita dengan hidup orang lain. Sayangnya nih pendengar, banyak anak muda yang tanpa sadar mulai merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan orang lain. Ada yang merasa tertinggal, merasa gagal, bahkan kehilangan rasa percaya dirinya hanya karena melihat pencapaian orang lain di layar ponsel. Seperti tadi yang Zia sampaikan, yang mungkin hanya kita lihat persekian detik saja. Padahal nih pendengar, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Tidak semua kesuksesan harus dicapai di usia tertentu, dan tidak semua kebahagiaan harus dipamerkan di media sosial. Bahkan jika terlalu sering membandingkan diri, seseorang bisa merasa lelah secara mental dan sulit mensyukuri hidupnya sendiri. Oleh karena itu nih pendengar, penting untuk menyadari bahwa media sosial ini bukan gambaran utuh kehidupan seseorang. Apa yang terlihat indah di layar belum tentu sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin ada kesedihan yang mereka sembunyikan atau kegagalan yang mereka tutupi atau segala macamnya. Jadi, bagaimana untuk bisa lebih bijak dengan media sosial? Nah, pendengar, selain kebiasaan membandingkan hidup, media sosial juga membuat banyak orang haus akan pengakuan dan validasi dari orang lain. Tidak sedikit yang mulai mengukur nilai dirinya dari jumlah likes, komentar, followers, atau pengikut, dan perhatian di media sosial lainnya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya.

tentang validasi sosial dan tekanan untuk terlihat sempurna. Namun kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Siboga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Yaudah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1 Channel informasi dan inspirasi. Pro 1

Baik, mendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sesal dari Salma Salsabil. Dan mendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait media sosial dan kesehatan mental anak muda di Sibolga Menyapa pagi ini. Mendengar, saat ini media sosial ini bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga sering menjadi tempat mencari pengakuan. Banyak anak muda merasa senang ketika unggahannya mendapatkan banyak likes dan komentar positif. Sebaliknya, ketika postingannya sepi perhatian, mereka bisa merasa kecewa atau kurang dihargai. Tanpa disadari nih pendengar, kebiasaan seperti ini membuat seseorang menggantungkan rasa percaya dirinya pada penilaian orang lain. Akibatnya, muncul tekanan untuk selalu terlihat sempurna, bahagia, produktif, bahkan kaya di media sosial atau flexing nih yang sering digaungkan. Ada yang rela memaksakan diri demi konten, mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman, atau menutupi kesedihan agar terlihat baik-baik saja. Padahal nih pendengar, terus-menerus berpura-pura atau berpura-pura kuat juga bisa melelahkan mental seseorang. Nah pendengar, penting untuk diingat bahwa nilai dari diri seseorang tidak ditentukan oleh jumlah pengikut ataupun komentar di media sosial. Kita tetap berharga meski tidak selalu tampil sempurna di internet nih pendengar. Jadi media sosial seharusnya menjadi sarana komunikasi dan berbagi hal-hal yang positif, bukan tempat untuk berlomba mencari pengakuan hingga mengorbankan kesehatan mental. Lalu bagaimana cara agar kita tetap bisa menikmati media sosial tanpa harus terbebani secara mental? Apakah media sosial harus dijauhi sepenuhnya? Nah jawabannya akan kita bahas di segmen selanjutnya nih pendengar. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi ini dengan topik yang kita bahas, yakni kesehatan media sosial dan kesehatan mental anak muda. Pendengar, media sosial sebenarnya tidak selalu buruk. Jika digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi tempat belajar, mencari inspirasi, memperluas relasi, hingga berbagi hal-hal positif lainnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Salah satu cara menjaga kesehatan mental atau menjaga kewarasan adalah dengan membatasi waktu bermain media sosial nih pendengar. Jangan sampai terlalu banyak waktu habis hanya untuk scrolling tanpa tujuan. Selain itu, pilihlah konten yang memberi energi positif dan hindari akun-akun yang justru membuat kita merasa insecure atau tertekan. Karena kita punya pilihan di media sosial, juga ada fitur yang namanya hide. Jadi kita bisa memakai fiturnya untuk menghindari konten-konten yang berpotensi membuat kita insecure. Nah, pendengar juga perlu memberi waktu untuk diri sendiri beristirahat dari dunia digital. Jadi cobalah lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan keluarga, teman, atau melakukan kegiatan yang disukai di dunia nyata. Jadi menyibukkan diri tanpa gadget. Dan yang paling penting, jangan takut menjadi diri sendiri, karena tidak semua hal harus diposting dan tidak semua kebahagiaan harus mendapat pengakuan dari orang lain. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat sempurna di media sosial, tetapi tentang bagaimana kita bisa merasa cukup dan bahagia dengan diri sendiri. Baik pendengar, sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Nina dari Fest. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: City.
1: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Dari pembahasan pagi ini pendengar, kita belajar bahwa media sosial memang membawa banyak manfaat, tetapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental jika digunakan secara berlebihan dan tanpa kontrol. Kebiasaan membandingkan hidup, mencari validasi hingga tekanan sosial dapat membuat seseorang merasa lelah secara emosional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Gunakan seperlunya, ambil hal-hal positif, dan jangan biarkan penilaian dunia maya menentukan nilai diri kita di dunia nyata. Akhirnya jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jika lelah, istirahat. Jika merasa tertekan, jangan dipendam sendiri. Dan jika media sosial mulai membuat hati tidak tenang, mungkin itu tandanya bahwa kita perlu sejenak kembali menikmati kehidupan nyata. Dan bagi para pendengar yang mungkin membutuhkan pertolongan pakar profesional, tidak ada salahnya untuk bisa mendatangi para pakar profesional untuk menyehatkan mental kita. Ya pendengar, sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Terima kasih sudah bersama kami di Sibolga Menyapa Pagi hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya. Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Halo RRI edisi 8 Mei 2026. Pendengar-pendengar bisa menyampaikan informasi terkait masalah pelayanan publik. Pendengar semua bisa masalah kesehatan, pendidikan, atau hal lainnya. Pendengar bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Pendengar bisa menyampaikan di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Karena di Halo RRI, pendengar semua bisa menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik pendengar semua. Dan sembari kami nantikan pendengar semua untuk bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu dari Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Halo RRI edisi 8 Mei 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait permasalahan publik yang sedang pendengar hadapi kepada kami di Halo RRI. Pendengar bisa menyampaikannya melalui telepon kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa menyampaikan berbagai macam permasalahan terkait pelayanan publik pendengar, bisa terkait kesehatan, pendidikan, dan hal lainnya yang menyangkut pelayanan publik dari pemerintahan. Pendengar bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, sembari kami nantikan telepon atau pesan WhatsApp pendengar semua, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu permintaan

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.

0: yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Halo RRI edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait pelayanan publik yang sedang pendengar hadapi. Bisa tentang pendidikan, kesehatan, maupun keamanan lainnya terkait pelayanan publik dari pemerintahan. Pendengar bisa menyampaikan kepada kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Pendengar bisa menyampaikan berbagai macam permasalahan pelayanan publik yang sedang pendengar hadapi kepada kami di Halo RRI. Dan sembari kami nantikan telepon dan tanggapan pendengar semua, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Lila dengan judul Karena Kamu Cantik, Kamu Baik. Pendengar tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
1: Ampun, Superman. Aku menyerah.
0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sebuah

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar semua sudah setia bersama kami di Halo RRI edisi 8 Mei 2026. Pendengar, sampai jumpa di edisi Halo RRI edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, karena di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah. Baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi cuaca. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca Arief Siregar, prakirawan cuaca BMKG Ferdinand Lumban Tobing, yang akan menyampaikan informasi cuaca pada siang hari ini. Baik, silahkan. Silahkan Arief Siregar.
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Muhammad Arief Rahman Siregar, prakirawan cuaca dari BMKG FL Tobing Tapanuli Tengah, akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk hari ini dan besok hari di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Prakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan hujan ringan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari berawan. Suhu berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara sendiri berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih berasal dari arah barat hingga kecepatan maksimal mencapai 10 knot. Untuk hari ini diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter. Berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara. Kecepatan angin mencapai hingga 15 knot. Gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter. Berpotensi terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Nias dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 16 knot. Selanjutnya perakiraan cuaca untuk esok hari Sabtu 9 Mei 2026 di mana kondisi cuaca pada pagi hari berawan, siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan dan dini hari berawan. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara hingga 65 hingga 95%. Untuk arah angin masih berasal dari arah barat hingga kecepatan maksimum mencapai 10 knot. Untuk potensi gelombang masih sama seperti hari ini di mana besok hari gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter masih berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias dengan arah angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin mencapai 16 knot. Baik, diperhatikan untuk masyarakat pada pagi hari hingga siang hari ini masih berpotensi terjadinya hujan sedang hingga hujan lebat. Diharapkan kepada masyarakat untuk siaga terhadap bencana hidrometeorologi. Baik, demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Saya kembalikan ke RRI.
0: Baik, terima kasih Arief Siregar sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini dan esok hari. Jadi, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak?
1: Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
2: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
1: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
2: Jadi Bapak pesan berapa ini?
1: 10 aja lah, Pak.
2: 10 apa ini, Pak?
1: Ya, 10 karton lah.
2: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit.
4: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi

Ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Superheroes dari The Script. Dan senang sekali pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana masih bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, di era digital seperti sekarang, telepon genggam seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga hiburan, semuanya bisa diakses hanya lewat genggaman tangan. Namun di balik kemudahan itu pendengar, ada satu kebiasaan yang tanpa sadar mulai banyak dilakukan, yaitu doom scrolling. Nah, istilah ini mungkin terdengar asing ya bagi sebagian orang dan mungkin juga bagi pendengar program Satu RRI Sibolga tentunya. Doom scrolling ini pendengar adalah kebiasaan terus-menerus membaca berita buruk, konten negatif, atau informasi yang membuat cemas di media sosial maupun internet. Meskipun sebenarnya kita tahu hal itu bisa mempengaruhi suasana hati, namun banyak orang melakukannya saat malam hari, ketika sedang sendiri, bahkan ketika sedang merasa stres. Lalu bagaimana dampaknya bagi kesehatan mental dan bagaimana cara mengatasinya? Dan kita akan bahas ini, akan kita sampaikan informasinya setelah jeda hiburan lagu yang satu ini, lagu Cahaya dari Tulus. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar program Satu Era Risi Wolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini terkait doom scrolling dan ancaman kesehatan mental. Pendengar, doom scrolling ini menjadi fenomena yang semakin sering terjadi di tengah derasnya arus informasi digital. Yang tanpa sadar, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat berita, bencana, konflik, kriminalitas, gosip negatif, hingga komentar penuh kemarahan di media sosial. Awalnya mungkin hanya ingin mencari informasi terbaru nih pendengar. Namun karena algoritma media sosial terus menampilkan konten-konten serupa, seseorang akhirnya terus menggulir layar tanpa henti. Akibatnya pikiran menjadi penuh dengan informasi negatif yang memicu rasa takut, cemas, dan stres. Nah pendengar, kebiasaan ini juga sering muncul karena rasa penasaran dan keingintahuan untuk terus update. Banyak orang merasa takut tertinggal informasi atau fear of missing out atau FOMO. Padahal terlalu banyak menerima informasi buruk justru dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi lelah. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa paparan berita negatif secara berlebihan dapat mempengaruhi emosi seseorang. Jadi tidak heran jika setelah terlalu lama bermain media sosial, seseorang merasa lebih gelisah, sulit fokus, bahkan suasana hati menjadi buruk. Nah, pendengar, doom scrolling mungkin terlihat seperti kebiasaan sepele ya, namun jika dilakukan terus-menerus, dampaknya ini bisa jauh lebih serius terhadap kesehatan mental maupun kesehatan fisik seseorang. Lalu apa saja sih dampak yang bisa muncul? Berikut pembahasannya nih pendengar. Jadi, terlalu sering mengkonsumsi konten negatif dapat meningkatkan rasa cemas dan stres. Pendengar, otak manusia ini sebenarnya memiliki batas dalam menerima informasi. Jadi ketika terlalu banyak menerima berita buruk, tubuh akan terus berada dalam kondisi waspada, seolah sedang menghadapi ancaman yang nyata. Nah, akibatnya seseorang bisa mengalami gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, mudah marah, hingga merasa lelah secara emosional. Bahkan pada beberapa kasus nih pendengar, doom scrolling dapat memperburuk kondisi kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi. Selain itu, kebiasaan ini juga membentuk seseorang menjadi lebih pesimis terhadap kehidupan. Dunia terasa penuh masalah dan menakutkan karena yang dilihat setiap hari hanyalah sisi negatif, hanya masalah-masalahnya saja. Padahal kenyataannya nih pendengar, masih banyak hal-hal baik yang juga terjadi di sekitar kita. Tidak hanya itu pendengar, doom scrolling juga dapat mengurangi produktivitas. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, belajar, bekerja, atau berinteraksi dengan keluarga justru habis untuk terus-menerus menatap layar ponsel. Nah, yang lebih berbahaya, banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sudah kecanduan ponsel. Mereka merasa harus terus membuka media sosial walaupun sebenarnya hal itu membuat pikiran semakin tidak nyaman. Dan pendengar, bagaimana sih cara mengurangi doom scrolling? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Jadi tetap bersama kami di program Satu Era Risi Wolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Benar, kita lanjutkan pembahasan kita terkait topik kita hari ini, yaitu doom scrolling, ancaman kesehatan mental. Mendengar, salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi doom scrolling adalah membatasi waktu penggunaan media sosial. Misalnya dengan memberi jeda atau menentukan jam-jam tertentu untuk berhenti menggunakan ponsel, terutama sebelum tidur. Kemudian di pendengar, pilihlah sumber informasi yang terpercaya dan sehat. Tidak semua berita harus diikuti setiap saat ya pendengar. Kita juga perlu menyaring informasi agar tidak terus-menerus terpapar konten negatif. Nah, selain itu, cobalah mengganti kebiasaan scrolling dengan aktivitas yang lebih menenangkan seperti membaca buku, berolahraga ringan, mendengarkan musik, atau berbicara dengan keluarga dan teman. Jadi ngobrol-ngobrol secara real life, real time itu menyenangkan juga pendengar. Pendengar juga perlu memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dari dunia digital atau melakukan digital detox. Tidak ada salahnya nih ya pendengar sesekali menjauh dari media sosial agar pikiran menjadi lebih tenang. Nah, yang terpenting pendengar, sadari kondisi diri sendiri. Jika setelah melihat media sosial suasana hati menjadi buruk atau cemas berlebihan, itu bisa jadi sebuah tanda bahwa tubuh dan pikiran kita membutuhkan istirahat. Pendengar, perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan mental. Dan doom scrolling ini adalah salah satu kebiasaan yang perlu diwaspadai karena tanpa sadar dapat membuat seseorang terus hidup dalam kecemasan dan tekanan emosional. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi digital, tetap mengikuti perkembangan berita memang sangat penting, tetapi menjaga kesehatan mental jauh lebih penting. Jadi gunakan media sosial pendengar dengan seperlunya, beri ruang untuk pikiran bisa beristirahat, dan jangan lupa menikmati kehidupan nyata di sekitar kita. Pendengar, itu tadi obrolan kita di program khusus Indonesia Sehat yang berjudul Doom Scrolling, Ancaman Kesehatan Mental. Sampai jumpa di program khusus Indonesia Sehat edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari nasional hingga internasional yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro3. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's me, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello, padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yaitu Roland Garros di Paris.
1: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
0: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United.

0: Dalam laga terakhir mereka, pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Kita bisa menang hari ini. Yang daripada yang berikutnya kita harus menang.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga kandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini.

Saya Azizi Akhur Fatuljana pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan setelah ini pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Maaf dan Jega hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
5: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
6: Kilau Pancasila,

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengar, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Maaf dan Jega, tentunya akan menemani Anda mulai dari siang ini hingga sore hari nanti, masih di edisi kerja kami di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini, ya, dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan pendengar, sambil menantikan siaran bergabung dengan tim siaran luar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oi,

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kami sudah dulu lagu-lagu hiburan di siang hari ini, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar untuk segera mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang Allah muliakan kita semua, pada hari ini kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan iman dan takwa kita, itulah merupakan bekal kita, rasa syukur kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Jadi oleh karena itu, khatib Jumat tidak bosan-bosannya untuk selalu menyampaikan syukur untuk meningkatkan takwa dan takwa kita di hadapan Allah. Karena ini adalah salah satunya bekal di hadapan Allah. Tidak ada bekal lain selain bekal ini yang kita bawa di hadapan Allah. Kemudian kita selalu bersalawat untuk mencari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membaca, memperbanyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah yang selalu kita perbanyak untuk dapat membantu kita, untuk dapat menolong diri kita nanti. Dan Rasulullah memberikan itu kepada kita untuk bersama-sama nanti masuk surga, kembali ke tempat awal mula kita, kampung kita. Karena disitulah kampung kita surga yang sebenarnya. Jangan meleset atau jangan menyimpang. Satu tujuan kampung kita adalah surga, bapak-bapak, saudara-saudara. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah singkat ini, kami ingin menyampaikan kalimat yang Allah sampaikan di dalam surat Saba ayat 15. Baldatun taibatun warabun ghafur. Baldatun taibatun warabun ghafur. Kalimat ini tidak asing bagi kita, bapak-bapak. Tapi kalimat ini asing bagi generasi kita, bapak-bapak. Sekali lagi, baldatun taibatun warabun ghafur. Kalimat ini tidak asing bagi kita, bapak-bapak. Tapi asing bagi generasi kita. Kalimat itulah yang membuat kita berdiri tegak di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
1: yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kalimat tertera dalam Al-Quran Surat Saba ayat 15. Itulah yang digaungkan oleh pendiri-pendiri bapak bangsa kita, terutama para ulama, berbagai ulama dari Muhammadiyah, NU, Al-Wasilah, Ar-Irsad, dan sebagainya. Ulama-ulama pendiri bangsa ini, mereka tidak asing, dan itu awal mula mereka mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Baldatun thayyibatun wa ghafur. Kenapa baru saja kita ereki musalah Quran dalam lagunya, dalam marsnya sampaikan baldatun wa ghafur. Kenapa ini kita sampai kasih tahu benar bahwa itulah pondasi negara kita, itulah yang diharapkan di negara kita ini. Kita sekarang lagi membaca dan melihat di medsos, ya, ada orang dan negara yang sekarang ini lagi bermain rudal, macam remote rudal itu, bapak-bapak. Bukan langsung berhadapan, tapi udah pakai remote macam main game. Ini kalau anak muda ini paling senang. Anak ini permainan pegangan sehari-hari, bapak-bapak. Kalau kita dahulu pegang senjata, berhadapan langsung, paling tidak bawa senjata. Dan kita tujukan langsung kepada orangnya. Ini pakai remote. Terbang dengan drone-dronenya itu. Yang tampak kita ketahui, Pak. Yang sudah dilacak. Tepat sama. Apa kata orang presisi. Ya. Wah, hebat. Itulah yang kita saksikan sekarang. Amerika, Israel, PS Iran. Wah, luar biasa sekali. Negara kecil, negara berkembang, negara yang dianggap miskin, negara yang dianggap kolot, negara yang di bawah 47 tahun tanpa dolar, tanpa ATM. Bapak-bapak, negara yang dianggap negara miskin, tapi luar biasa melawannya dengan rudal-rudalnya. Kita rupa selama ini tidak melek mata kita rupanya. Rupanya ada negara yang begitu kuat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam itu. Mereka tidak tanggung-tanggung, Pak, nama mereka Republik Islam Iran. Republik mereka, Pak. Ditambah dengan Islam. Kalau kita Republik Indonesia, enggak ada Islamnya. Mereka Republik Islam Iran. Negara yang kecil, disepelekan, dianggap tidak ada negara itu karena mereka rasanya tertutup dan tidak dikenal, dan bahkan kita menganggap mereka itu Syiah yang menyimpang. Padahal kita tahu Abdul Somad aja, Ustadz Kondang, mengatakan Syiah itu terbagi dua, ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Ada yang mereka membenci sahabat Nabi, juga mereka sayang dengan sahabat Nabi. Jadi samalah seperti kita. Islam ini ada ekstrim, ada yang tidak. Sama itu, Pak. Itulah propaganda-propaganda. Di Islam seperti itu, di dunia Sunni, Syiah, di kita ini timbul Wahabi, Salafi. Ini bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang Allah muliakan kepada kita. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu apa? Baldatun itu negara. Thayyibah itu baik. Baldatun thayyibah, negara yang baik. Itu konsep Al-Quran dalam surat Saba ayat 15. Wa rabbun ghafur, Allah itu yang maha pengampun. Bagaimana ini bisa menjadikan suatu prinsip dalam kehidupan kita umat Islam di negeri yang gemah ripah loh jinawi, tetap tentrem katanya orang seberang sawah sana. Negara kita bapak, negara yang kaya raya, luar biasa. Sampai-sampai puisi disampaikan oleh Gus Mus. Puisinya, mana ada negeri sesubur negeriku? Mana ada negeri sekaya negeriku? Mana ada negeri sesubur, semakmur negeriku? Puisi ini perar pak, baru-baru ini diciptakan oleh Gus Mus, seorang ulama sekaligus seorang budayawan. Kita nanti jangan-jangan Indonesia ini yang gemar ripalo jinawi ini, jangan-jangan hanya nanti mitos bapak-bapak. Itu yang membuat kita sedih. Jangan-jangan itu mitos, gak ada apa-apanya. Dan tidak ada yang kita nikmati. Dan generasi sekarang tidak peduli itu pak. Tidak peduli negeri kita ini mau bagaimana. Mereka tidak mengerti pendiri-pendiri bangsa kita ini. Jangankan generasi kita, mereka yang duduk, mohon maaf, yang duduk mereka mengembang amanah, bahkan Pancasila saja tidak apal. Pantas Pancasila tidak apal, karena mereka tidak beriman. Karena Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini negara berdasarkan agama. Walaupun bukan negara Islam, tapi negara berdasarkan agama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Orang tinggal di Indonesia ini harus beragama. Tidak boleh ateis. Ini bangsa kita, Bapak. Tidak boleh sekali lagi ateis. Harus punya agama. Kita sudah mengerti sekarang agama di Indonesia berapa diakui agama di Indonesia. Makanya dalam Islam, seorang ilmuwan sekaligus ulama, Al-Mawardi, beliau meletakkan dasar-dasar politik Islam bahwa negara ini adalah instrumen, alat, untuk meneruskan kenabian, menjaga agama, dan mengatur dunia. Itulah dalam Islam. Syukur alhamdulillah Bapak-bapak. Di Indonesia ini yang dipakai. Di Indonesia agama dijaga betul. Dirawat, dilindungi, bahkan di undang-undangnya ada. Tapi sayang Bapak-bapak, negara yang religius ini kita nanti khawatir akan tidak ada lagi nampak mereka itu. Akan tapi mereka itu akan menjadi musuh-musuh Allah. Karena menganggap mereka bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita ini berupa bumi yang makmur ini, itu mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, kami bacakan suatu ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 112. Ayat tersebut sangat menggugah bagaimana kita yang selama ini kita jalankan dalam kehidupan kita bernegara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainah yatiha rizquha rogdam min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah mengingatkan kepada kita, artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan. Suatu negeri yang dahulunya aman dan tenteram, rezekinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah ini. Oleh karena itu Allah menimpakan suatu bencana kepada mereka berupa ju', kelaparan, wal khauf, ketakutan, disebabkan perbuatan mereka. Allah berfirman kembali surat Ibrahim ayat 7. Ini kita mungkin hafal. La in syakartum la azindanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa la in kafartum wa la in syakartum. Bila kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepadamu. Wa la in kafartum, jika kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah, inna azabi syadid. Inna azabi lasyahid. Maka nikmat-nikmat itu yang kamu peroleh itu akan menjadi azab, akan menjadi musibah bagimu. Itukah yang selalu kita dengar? Tapi sayangnya Bapak-bapak, dalam praktek yang sebenarnya kita lihat mereka-mereka itu hanya pandai di bibir untuk mengucapkan syukur. Kata kata syukur ini senantiasa mereka ucapkan dalam setiap pidato, dalam setiap kesempatan untuk berjumpa dengan rakyatnya dengan kata-kata syukur. Tapi apa? Apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh? Nikmat-nikmat itu rupanya jauh daripada kita. Ini yang dikhawatirkan kita ke depan, Pak. Jangan-jangan ini Indonesia akan menjadi mitos, terhapus di peta dunia. Kenapa? Karena kondisi yang sekarang ini mengerikan sekali. Bila Indonesia tidak kuat, bila Indonesia tidak tangguh, senang kita rasanya Indonesia dengan program emasnya menuju tahun 2045. Generasi emas diharapkan 2045, Bapak-bapak. Hei, Bapak-bapak. Generasi emas menuju tahun 2045. Ambo khawatir nanti ini bukan lagi generasi emas, tapi generasi berkemas-kemas nanti keluar dari Indonesia. Mana itu yang kita harapkan sekarang ini? Ini sudah tahun 2027. Berapa tahun lagi kita ini? Kalau kita berlena-lena, kita hanya berpangku tangan, paling tidak berdoa, ya Allah, kenlah bangsaku, atau paling tidak kita berdoa setelah sholat, karena ini anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aini azikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini anjuran sunnah Nabi. Setelah sholat jangan baca doa ini. Sahabat Mu'ad bin Jabal ketika sholat langsung dia berdiri untuk pergi, ditegur oleh Nabi, wahai Mu'ad Jabal, tali kemari, ini baca sebelum kau pergi. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami ini, beri kami kekuatan untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu, untuk selalu beribadah dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman. Inilah yang paling tidak kita minta, Bapak-bapak. Aman, nyaman, tenang, beribadah kita tidak diganggu lagi. Tapi dikhawatirkan nanti, apakah tetap keamanan dan kenyamanan itu tetap? Ini khawatir kita, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kita mohon maaf sajalah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Masjid yang besar ini, masjid agung, ikonnya Siboga ini, luar biasa. Coba, mari kepada diri kita sendiri. Sudah berapa besar kontribusi kita kepada masjid ini untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan, untuk menciptakan ibadah yang tenang. Karena itulah mereka yang banyak pahalanya, Bapak. Kita hanya berada di sini, tapi yang menyiapkan tempat ini, yang memberikan keadaan yang nyaman, yang tenang, ini mereka luar biasanya besarnya pahalanya, Bapak-bapak. Dibandingkan kita datang duduk untuk beribadah dan mementingkan diri kita hanya memohon kepada Allah, ya Allah, aku ini dalam keadaan sulit, lepaskanlah ya Allah dalam kesulitan, murahkan rezekiku ya Allah. Itu kamu. Masjid yang kamu tempati ini gak kamu lihat bagaimana kondisinya. Apakah ke depan ini masjid aman dan nyaman untuk kita beribadah?
2: Ini kita bertanggung jawab nih Pak semua. Ini rumah Allah. Kenapa kita singgung ini? Karena ini menyangkut fasilitas kehidupan kita yang satu-satunya yang masih ada pada diri kita ini. Yang kita harapkan betul. Kalau lain tempat enggak nyaman, Pak, enggak tenang, bahkan tidak selamat. Jangan nanti bencana baru Bapak lari ke masjid ini. Jangan nanti tsunami baru Bapak lari ke masjid ini. Mana tempat nyaman Bapak-bapak? Kalau tidak ke masjid. Inilah yang kita harapkan ke depan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita datang ke masjid ini bukan pribadi. Datang ke masjid ini untuk bersama-sama berdoa untuk keselamatan bangsa kita ini. Untuk keselamatan masyarakat kita ini. Dan untuk keselamatan tetangga-tetangga kita itu. Itulah yang sebenarnya Islam itu, Pak, rahmatan lil alamin. Bukan kita datang kemari untuk kepentingan pribadi saya. Bukankah khatib Jumat juga mendoakan Allahumma fidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat? Itu doa yang selalu diucapkan khatib Jumat khutbah kedua. Mereka itu bukan di sini, mu'minin dan mu'minat. Semua kita doakan. Baik Islam, baik mu'min, itu kita doakan bersama-sama. Makanya kalau Bapak datang kemari hanya untuk pribadi, tinjau kembali itu. Gak bisa kita hidup pribadi, Pak. Kita ini memang harus menyatu dalam satu jamaah. Jamaah yang solid, di mana kita berada, disitulah kita harus menyatu, menyatukan diri. Turut juga mendoakan paling tidak, ya Allah, saat hambamu ini memberikan impak sedekah di masjid ini, mudah-mudahan masjid ini barokah. Kalau ini masjid barokah, kita pun datang pun sudah barokah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, mari kami sekali lagi mengajak, kuatkan barisan, kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena ini adalah suatu yang saat-saat sangat sulit di akhir-akhir zaman kita ini. Kita bukan menakuti, tapi inilah akhir-akhir zaman kita ini. Jangan lepas iman dan takwa kita itu. Jangan tinggalkan Al-Quran dan masjid itu. Menyatulah sebagaimana ikan menyatu dengan air. Itulah diri kita di masjid. Kita memang harus kembali ke masjid untuk mengembalikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita khawatir nanti kalau berpidato di lapangan, berkuar-kuar di lapangan, jatuh rudal, kita tidak sempat untuk bertobat. Tapi kalau kita di masjid, ya Allah, kita sudah niat baik di masjid, begitu jatuh rudal ke tengah-tengah kita, alhamdulillah kita ucapkan pada Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'al lana mutaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna inna sina al-atona. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamal tawu ala lazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'gfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ta'izil qurban wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal ba'd ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Pendengar, demikianlah tadi siaran langsung ibadah sholat Jumat ya dari Masjid Agung Kota Sibolga untuk edisi di tanggal 8 Mei 2026. Dan di kesempatan siang ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di Sibolga dan sekitarnya yang melaksanakannya di rumah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda lintas Megatol dan tetaplah bersama kami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol untuk siang ini, diantaranya. Musim cuaca ekstrim, BPBD Tapoltinga mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membantah kabar pembukaan 9.759 formasi CPNS tahun 2026 yang beredar di masyarakat. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jega. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Sibolga. Musim cuaca ekstrim, BPBD Tapoltinga mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Laporannya disampaikan James Simamora.
2: Kejadian tanah longsor seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapoltinga. Kejadian tersebut bahkan menelan korban jiwa. Saat berbincang dengan RRI, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapoltinga, Tanti Harahap menuturkan pihaknya telah sering melakukan upaya penanggulangan tanah longsor. Namun dirinya menyebut kejadian longsor itu tidak tahu kapan akan terjadi. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi penanggulangan tanah longsor.
3: Sama dengan bencana lainnya, bahwa memang di bencana alam longsor ini, kita ada tiga bagian di situ. Sebelum bencana terjadi, kemudian pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat namanya, kemudian pasca setelah terjadinya bencana. Nah, pra bencana atau sebelum terjadi bencana inilah yang sebenarnya harus kita antisipasi dahulu. Memang kalau dia longsor itu terkait dengan kondisi tekstur tanah ya Pak ya. Jadi untuk mengantisipasinya itu memang butuh konsentrasi yang tinggi juga.
2: Dijelaskan, peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Upaya penanggulangan tanah longsor seperti halnya banjir harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor dengan pemerintah setempat. James melaporkan.
0: Masih banyak desa di Nias Utara belum menetapkan APBDes dan Dinas PMD himbau pemerintah desa agar segera menyelesaikan APBDes dimaksud guna mempercepat pengajuan dana desa tahun 2026. Laporannya disampaikan Munelia Reva.
4: Kita mengharapkan kepala desa itu segera melaksanakan penetapan APBDes. Dan mungkin minggu ini ada beberapa desa yang sudah menyampaikan penetapan APBDes dan sudah kita ajukan pencairannya ke KPPN.
5: Sebanyak 109 desa dari total 112 desa di Kabupaten Nias Utara hingga kini belum menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes 2026. Keterlambatan penetapan APBDes disebabkan Peraturan Menteri Keuangan PMK yang baru terbit pada Februari 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Nias Utara Arozaluhu mengatakan kondisi saat ini baru 3 desa yang telah menyelesaikan APBDes 2026. Ia menjelaskan terbitnya PMK pada Februari 2026 membuat seluruh desa di Nias Utara baru mulai menyusun dan menetapkan APBDes 2026.
4: Memang yang sebenarnya itu APBDes itu kan satu hari sebelum tahun anggaran dimulai.
5: Ya.
4: Tetapi kendalanya pada waktu itu PMK-nya itu baru keluar pada akhir bulan Februari. Ya, PMK itu keterlambatan ya, PMK atau pembagian itu dari Kementerian Keuangan. Memang secara apa itu kan penggunaan prioritas itu dari Kemendes itu ya sudah keluar pada bulan Desember. Tetapi PMK pembagian per desa itu baru keluar pada bulan Februari.
5: Untuk itu pemerintah Kabupaten Nias Utara terus mendorong seluruh desa untuk segera menetapkan APBDes 2026. Percepatan penetapan diperlukan agar pengajuan pencairan dana desa segera dilaksanakan dengan tujuan mempercepat program yang akan dilaksanakan di desa. Lebih lanjut, Aro menyebutkan total dana desa Nias Utara tahun 2026 sebesar 40 miliar lebih. Jumlah ini menurun sekitar 58% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan dana desa ini disebabkan karena adanya pengalihan untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026. Munir Yarefa melaporkan.
0: Koperasi Ahmed di Asrama Haji Medan mencatat peningkatan omset selama musim haji. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Rata-rata yang dibeli itu kalau...
7: Koperasi Ahmed Asrama Haji Medan mengalami peningkatan omset di musim haji saat ini. Koperasi Ahmed berjualan berlokasi di dalam Asrama Haji Medan. Koperasi menjual berbagai perlengkapan peralatan haji yang dimulai dari pakaian, baju, celana hingga oleh-oleh. Seorang pengelola Koperasi Ahmed di Asrama Haji Medan, Rahmaini, Rabu 6 Mei 2026 mengatakan bahwa jemaah haji saat memasuki Asrama Haji Medan sangat antusias berbelanja ke koperasi tersebut. Ia menambahkan jemaah haji yang masuk ke Asrama Haji Medan hanya sebentar saja. Meskipun begitu, jemaah haji menyempatkan datang ke koperasi untuk berbelanja sebelum mereka diberangkatkan menuju Bandara Kuala Namu.
6: Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada juga gamis, kalaupun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada baju. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan.
7: Ia menambahkan jemaah haji berbelanja ke koperasi itu kebanyakan mencari perlengkapan seperti kaos kaki, jilbab, anak jilbab, pakaian gamis, dan sebagainya. Saat ini, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki dan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci, dimulai dari kloter pertama sampai dengan kloter 13, gelombang pertama. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong program Petani Champion untuk meningkatkan produksi dan menjaga pasokan pangan tetap stabil. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Dari sisi petaninya ini kita mau membuat petani champion. Petani champion itu...
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat sektor pertanian guna menjaga ketersediaan pangan di daerah melalui program Petani Champion yang digagas Gubernur Bobby Nasution. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Popi Marulita Hutagalung, menjelaskan program ini bertujuan mendukung petani agar lebih terorganisir dan mampu menjaga kesinambungan produksi. Selain itu, ia menilai program ini juga berperan dalam memperkuat kerjasama antar daerah atau KAD agar keseimbangan pasokan dan kebutuhan dapat tetap terjaga. Popi memaparkan sejumlah komoditas utama seperti beras, cabai, dan bawang telah dipersiapkan dalam program ini dan akan segera memasuki masa tanam dalam waktu dekat.
8: Dari sisi petaninya ini kita mau membuat petani champion. Petani champion itu itulah yang kita formilkan, dia komit terhadap KAD-KAD. Kalau ada supply dan demand itu, dia bisa terjaga terhadap KAD-nya. Nah, ini sudah ada dari Dinas Pertanian kami, komoditi beras, cabai, dan bawang. Itu sudah mau jalan. Nanti bulan-bulan depan atau akhir bulan ini mereka sudah mulai nanam.
9: Lebih lanjut, Popi Marulita Hutagalung optimis program ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Sumatera Utara, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan dukungan yang terarah dan kolaborasi yang baik antar pihak, ia berharap upaya ini akan mampu menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Andreas Purba melaporkan.
8: KAD-KAD.
0: Nelayan dan petani di Kabupaten Tawal Tengah mengharapkan perhatian serius dari pemerintah daerah guna mendongkrak geliat ekonomi masyarakat. Denny Sihan menyampaikan laporannya.
10: Warga tani dan nelayan di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengutamakan pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang dapat menggerakkan roda ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Maslan Sitompul, seorang petani di Badiri saat ditemui RRI di Pasar Huta Balang. Maslan tidak menampik pembangunan fisik serta pemberian bantuan langsung yang dilakukan oleh pemerintah juga penting. Namun ia menilai pembangunan roda ekonomi warga menjadi hal yang terpenting agar masyarakat mampu mandiri. Selama ini, kata Maslan, pemberian bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah disebutnya telah membuat warga menjadi terlena hingga geliat ekonomi warga menjadi jalan di tempat.
11: Memang kami tahu ada bangunan di desa-desa, terlebih-lebih desa tertinggal. Lebih baguslah diberi pancing. Kalau nelayan, biar dipancing ikan untuk dirinya sendiri. Kalau petani, saya rasa mau cangkul, mau bubuk, dan sebagainya. Jadi kami memohon supaya diperhatikan kami masyarakat di kesusahan dan di kemiskinan.
10: Kemudian Maslan juga berharap pemerintah melakukan pelatihan dan pembinaan bagi petani dan nelayan di wilayah itu agar geliat roda perekonomian warga di wilayah tersebut dapat semakin berkembang. Dini Syahaan melaporkan.
0: Bupati Nias Selatan menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Los Pekan Idano Tae. Berikut laporan Anover Lisulu.
12: Bupati Nias Selatan Sehiatu Lelaia meresmikan Los Pekan Idano Tae Kecamatan Idano Tae Kabupaten Nias Selatan pada Kamis 7 Mei 2026. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati. Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Idano Tae dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Los Pekan tersebut. Ia menilai seluruh pihak telah menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian yang luar biasa. Bupati pun memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan diam dalam menunjang program pembangunan Los Pekan Idano Tae.
13: Menurut saya ini sangat luar biasa bagaimana bisa mempersatukan kebersamaan masyarakat sekecamatan Idano Tae. Sekali lagi kami katakan, pemerintah tidak akan diam bagaimana juga menunjang program masyarakat Idano Tae untuk membuka Los Pekan ini.
12: Sementara itu, Camat Idano Tae Sadarmi Manbulele menyampaikan pembangunan yang bersifat gotong royong semacam ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.
14: Gotong royong yang kita bangun tidak berhenti sampai di sini. Karena Kecamatan Idano Tae berani maju, berani berbeda.
12: Pembangunan Los Pekan Idano Tae dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari pertapakan tanah seluas 3.000 meter persegi yang dihibahkan hingga pembangunan seluruh lapak. Kehadiran Los Pekan Idano Tae ini diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian masyarakat di masa depan, tidak hanya untuk kecamatan setempat, namun juga kecamatan sekitar. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait dengan pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Laporannya disampaikan Ida Rahmi Telambanwa.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
16: Jadi analisa risiko itu memberikan keyakinan kepada pihak berwenang di kementerian bahwa prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih. Makanya nanti kita akan membentuk tim untuk pos antemortem. Sebelum disembelih, kita cek lagi secara visual. Karena kita tidak punya kewenangan secara laboratorium dan kemudian kita tidak punya peralatan laboratorium. Dan antemortemnya adalah setelah disembelih kita cek lagi. Itu kita sanggupi itu. Itulah dia muatan analisa risiko.
15: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagete, mengatakan berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko, pertama, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan dan manajemen biosecurity yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner dan diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Analisa risiko selanjutnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sebagai dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal ternak sapi, memastikan kembali bahwa ternak yang dilalu lintaskan telah sesuai yang tertera pada dokumen administrasi. Ternak sapi wajib di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan sebagai dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Dan dinas kesehatan terkait meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Pendengar, laporan Ida Rahmi tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Jega mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oma, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gasan apa, kerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjelur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong Ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Gali lagi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
3: Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
6: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pendengar masih bersama saya Mof dan Jega, dan selanjutnya kami akan temani Anda dengan Prodang Dudangdut adalah kita. Silakan yang bergabung melalui jalur telepon kami di nomor 0631225506 atau bisa melalui lini masa media sosial kami Facebook ya, RRI Pro 1 Sipolga. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Bang Jega.
0: Dangdut adalah kita Rico.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Oh sehat kali lagunya ya.
0: Silakan.
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto judul iya. Lagunya.
1: Yang judulnya Ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Aku ikhlaskan dirimu. Ya itu judul lagu.
0: Ya itu aja lah ya.
1: Memang itulah diminta, memang itu itulah.
0: Ikhlas ya.
1: Iya.
0: Coba kita carikan dulu ya.
1: Buatnya, oh, ada juga di Maralibung, salam kompak, ada Polan, ada semua yang mau ikutan dan tidak bersama sampai Maroke dan Pulau-Roke sampai Pulau Papua, salam kompak ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada.
0: Ikhlas.
1: Untuk kita.
0: Didoakan ya. ada.
1: Ada. Ya. Yalah buat semua kalau enggak kalau nanti Diki buat dia makan darah ya. Dari Rita Sugiarto juga.
0: Makan darah aja lah ya.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Jangan makan hati ya.
0: Ah, enggak apa-apa.
1: Nanti kena tidur tekuknya. Jadi semula pokok jabat jabang jaga
0: kita. Oke.
1: Waktu kita.
0: Iya,
1: adalah
0: betul.
1: Kita.
0: Dan dua terhadap kita untuk Rico di Rusunawa Sibolga ya.

0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iban.
0: Sehat itoku.
1: Apa kabar Iban?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya?
1: Ah, kabar baiknya sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Ini rezeki anak yang soleh ini.
0: Iya.
1: Datang rezekiku.
0: Oke, toku silakan.
1: Pengen mendengar lagunya, kalau nggak salah ya, dari Elvi Sukesi.
0: Elvi.
1: Tujuh sumur.
0: Tujuh sumur. Bisa dikurangi nggak? Bisa dikurangi nggak?
1: Boleh.
0: Jadi empat sumur ya?
1: Kalau nggak tujuh sumur, nanti mana lepas itu nanti? Karena malam Jumat semalam kan?
0: Iyalah, lanjut ya.
1: Pakai kemenyan.
0: Ah, ya.

0: ada.
1: Ya, oke, okay, terima kasih lagu yang ditunggu. Selamat siang dangdut adalah kita, Iban.
0: Bye bye. Ya, dangdut adalah kita ya untuk Nenek Selendra di Sarudik ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Ariel.
2: Kok siarannya sering putus-putus?
0: Apanya?
2: Siarannya di sini kadang-kadang setengah jam, jam.
0: Putus-putus sejak kapan, Bang Ariel?
2: Sejak kemarin lah.
0: Dari kemarin?
2: Kita dengar Pro Dangdut.
0: Oh iyalah, nanti kita coba komunikasikan lagi dengan orang teknik ya. Oke, silakan Bang Ariel.
2: Vita Alfia.
0: Vita Alfia judul lagunya.
2: Dahsyat.
0: Hah?
2: Dahsyat.
0: Dahsyat. Iya, apanya dahsyat ini ya. Oke. Okay.
2: Lagunya buat teman hati ya.
0: Ah.
2: Kalau mau ngemil, makan kentang goreng aja, jangan makan tempe, jangan makan tahu ya. Makasih.
0: Wah, ya sama-sama. Iya, untuk Bang Ariel Noah di Kota Parang Sidimpuan.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Pendengar masih bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang kita Bang.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa dan di mana?
1: Malaikat Cinta Bang di Barus.
0: Oh, Bang Malaikat Cinta di Barus. Jaringannya agak putus-putus Bang Malaikat Cinta.
1: Nah,
0: iya, akhirnya suaranya yang merdu itu enggak kedengaran ya. Iya, tapi yang penting kita sehat semua lah ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bang Malaikat Cinta.
1: Sabun ya Bang ya, sabun mandi Bang ya.
0: Sabun mandi?
1: Iya.
0: Enggak ada di rumah.
1: Malam Jumat ada Bang semalam.
0: Ois, tenang, jangan dipanjang ya.
1: Iya.
0: Sabun mandi, cinta sabun mandi maksudnya.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Salam dari Bang Yang.
0: Silahkan.
1: Yang berbakti, selamat, berangga, yang
0: berbakti, yang berbakti. Iya. Oke, makasih banyak Bang Malaikat Cinta.
1: Yang berbakti, yang berbakti.
0: Dangdut adalah kita untuk Bang Malaikat Cinta di Barus ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kak Merana apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat kita semua lah ya. Oke, silakan Kak Merana.
2: Request lagu dari Caca Handika.
0: Caca Handika, judul lagunya
2: Bakar Kemayan.
0: Aduh, ada-ada aja ya. Iya, malam Jumat pula kemarin.
2: Biar pada malam, iya, ya? Biar pada berpikiran semua akas setan-setan, akas
0: Tenang, jangan tenang. Terbawa ya. Tenang ya.
2: Tenang iya. Di posisi, tenang di boncengan.
0: Oke, Kak Merana.
2: Oke, salam-salamnya ya. Buat Nyakak Muab dan juga selamat bertugas sampai tuntas.
0: Makasih.
2: Enggak lupa juga. Ada Angku Wahyu,
0: ya.
2: Ada juga Pak RT.
0: Ya. Jauh
2: Pak RT, Hana Gabriel Dako Baolohu.
0: Iya.
2: Enggak lupa juga ada tadi Malaikat Cinta ya, Kak ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, ada Rahma Pekanbaru, ada Mama Haryati, ada tadi apa ya, Aril ya,
0: okay.
2: Bersama Mama Haryati, ya, yayangnya itu.
0: Iya.
2: Jadi terima kasih banyak lah ya, Kak Madun okay. Juga. Iya. Awas kebakar nanti ya, waktu memutar lagu ya.
0: Tenang.
2: Ya, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita untuk Kamerana di Karo ya.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundang. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Abis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung

yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kambing sate.
0: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
4: Nomor antrian
5: 1.
4: Di loket
5: 1.
6: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
7: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
6: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
7: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
6: Ya udah, aku salat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
9: Nomor antrian 2.
7: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore hari ini diantaranya. Musim cuaca ekstrim, BPBD Tapel Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Pemerintah Kota Sibolga harus terus mengembangkan potensi olahraga anak muda, selain untuk meraih prestasi juga untuk menghindari kenakalan remaja. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Mu'af dan Jega. Kita awali dengan berita yang pertama. Musim cuaca ekstrim, BPBD Tapel Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Laporannya disampaikan James Simamora.
4: Kejadian tanah longsor seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapel Tengah. Kejadian tersebut bahkan menelan korban jiwa. Saat berbincang dengan RRI, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapel Tengah, Tanti Harahap menuturkan pihaknya telah sering melakukan upaya penanggulangan tanah longsor. Namun dirinya menyebut kejadian longsor itu tidak tahu kapan akan terjadi. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi penanggulangan tanah longsor.
5: Sama dengan bencana lainnya, bahwa memang di bencana alam longsor ini, bencana alam ini, kita ada tiga bagian di situ. Sebelum bencana terjadi, kemudian pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat namanya, kemudian pasca setelah terjadinya bencana. Nah, pra bencana atau sebelum terjadi bencana inilah yang sebenarnya harus kita antisipasi dahulu. Memang kalau dia longsor itu terkait dengan kondisi tekstur tanah ya Pak ya. Jadi untuk mengantisipasinya itu memang butuh konsentrasi yang tinggi juga.
4: Dijelaskan, peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Upaya penanggulangan tanah longsor seperti halnya banjir harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor dengan pemerintah setempat. James melaporkan.
1: Bupati Tapel Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Laporan Abdul Jalil.
6: Bupati Tapel Tengah Masinton Pasaribu berharap warganya agar tetap optimis menghadapi kesulitan akibat bencana ekologis hingga hidrometeorologi. Masinton menyatakan dirinya menyadari dampak buruk dari kedua jenis bencana tersebut sangat mempengaruhi mental para korbannya. Dikarenakan banjir bandang dan longsor disebabkan kerusakan lingkungan telah merusak kehidupan serta penghidupan warga Tapanuli Tengah.
7: Kita dicoba oleh alam, kita masih mengalami proses transisi darurat menuju pemulihan kebencanaan. Bekerja bersama-sama untuk memulihkan Tapanuli Tengah ini kembali. Nah tentu proses pemulihan ini dia membutuhkan waktu. Kebencanaan ini sudah menampakkan wajah bagaimana kekuatan Indonesia tadi. Kekuatan gotong royong masyarakat Indonesia. Ketika satu terdampak bencana, yang lainnya ikut merasakan dan membantu. Semua dari berbagai daerah, dari berbagai keorganisasian, baik organisasi keagamaan, kepemudaan, non-government organisasi atau NGO, pemerintah, lintas kementerian lembaga, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, semuanya datang membantu Tapanuli Tengah. Kalau dari luar saja ingin membantu kita, semua bergotong royong bersama-sama ingin bantu kita, masa kita di dalam gontok-gontokan kira-kira gitu. Maka kata dasarnya adalah pompa dulu dia.
6: Masinton mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh pemerintah tengah berlangsung di wilayah-wilayah terdampak. Dan ia meminta dukungan warga dengan semangat kebersamaan pada tahapan tersebut untuk percepatan pemulihan Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
1: Upaya pencegahan penyakit kini semakin mudah dilakukan setelah pemerintah menyediakan program cek kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkala. Berikut laporan James Simamora.
8: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI kemarin mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah, bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
9: Nah, jika kita melihat ke rumah sakit, itu pasien paling banyak itu pasti penyakit-penyakit tidak menular. Mari kita jaga kesehatan kita, kita cegahlah penyakit-penyakit tidak menular ini. Kita cegah juga, kalaupun sudah terkena penyakit tidak menular, kita cegah juga dari komplikasi. Rutin menjaga kesehatan, rutin mencek kesehatannya. Ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Kota Sibolga, oleh secara nasional malah.
8: Kemudian Sri mengajak semua masyarakat untuk aktif dan segera menggunakan kesempatan baik layanan cek kesehatan ini. Masyarakat yang sudah memiliki penyakit tidak menular diminta untuk rutin kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James melaporkan.
1: Nelayan dan petani di Kabupaten Tapanuli Tengah mengharapkan perhatian serius dari pemerintah daerah guna mendongkrak geliat ekonomi masyarakat. Denny Sihan menyampaikan laporannya.
10: Warga tani dan nelayan di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengutamakan pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang dapat menggerakkan roda ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Maslan Sitompul, seorang petani di Badiri, saat ditemui RRI di Pasar Huta Balang. Maslan tidak menampik pembangunan fisik serta pemberian bantuan langsung yang dilakukan oleh pemerintah juga penting. Namun ia menilai pembangunan roda ekonomi warga menjadi hal yang terpenting agar masyarakat mampu mandiri. Selama ini, kata Maslan, pemberian bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah disebutnya telah membuat warga menjadi terlena hingga geliat ekonomi warga menjadi jalan di tempat.
11: Memang kami tahu ada bangunan di desa-desa, terlebih-lebih desa tertinggal. Lebih baguslah diberi pancing. Kalau nelayan, biar dipancing ikan untuk dirinya sendiri. Kalau petani, saya rasa mau cangkul, mau bubuk, dan sebagainya. Jadi kami memohon supaya diperhatikan kami masyarakat di kesusahan dan di kemiskinan.
10: Kemudian Maslan juga berharap pemerintah melakukan pelatihan dan pembinaan bagi petani dan nelayan di wilayah itu agar geliat roda perekonomian warga di wilayah tersebut dapat semakin berkembang. Dini Syahaan melaporkan.
1: Agar pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan. Laporan Joy Siotang.
12: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
13: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
12: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan pelatihan dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
1: Dalam menghadapi maraknya peredaran narkoba di kalangan remaja, sangat diperlukan pengawasan dan bimbingan dari semua pihak. Lia Nasution menyampaikan laporannya.
14: Menghadapi maraknya peredaran narkoba di kalangan remaja, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan Husni Siregar, tokoh budaya dan seni di Kota Sibolga. Ia mengatakan, pentingnya bagi sekolah untuk tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan keterampilan siswa. Husni juga menegaskan, pergaulan positif di lingkungan sekolah juga diperlukan guna mencegah kemungkinan terlibat dalam praktik narkoba. Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka menjadi sangat penting.
15: Kurangnya kegiatan para remaja seperti umpamanya di sekolah itu maunya ditambah populer di luar jam sekolah, dibuat kegiatan apapun itu yang positif ya, atau keterampilan macam itu. Masalah di luar sekolah seperti pergaulan, kita juga harus kita libatkan, seperti buat penyuluhan-penyuluhan, panggil orang tua. Karena apa? Apapun ceritanya harus kita, orang sebagai orang tua juga harus berperan, kolaborasi.
14: Dengan peran aktif dari sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, Husni berharap bisa mengatasi ancaman narkoba yang merajalela untuk melindungi generasi penerus dari bahaya narkoba dan menjaga masa depan bangsa. Lia Nasution melaporkan.
1: Perangkat elektronik komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Rizky Ramadan menyampaikan laporannya.
16: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
17: Mata, ya kan, kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang ditiru. Ya, bisa di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah, itu. Jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
16: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
18: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau si umpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi pemungkin supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang. pekerjaan aku.
16: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman ilmu pengetahuan dan teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga harus terus mengembangkan potensi olahraga anak, selain untuk meraih prestasi, juga untuk menghindari kenakalan remaja. Denny Sihan menyampaikan laporannya.
19: Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk mengembangkan sejumlah potensi pemuda dari daerah ini, guna melepaskan pemuda Kota Sibolga dari sejumlah persoalan yang menyangkut kenakalan remaja, salah satunya dengan mengembangkan potensi olahraga. Hal itu disampaikan Samsudin, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin sore di kawasan Raja Junjungan Lubis Sibolga. Potensi pemuda Kota Sibolga di bidang olahraga, kata Samsudin, cukup mumpuni, hanya saja potensi-potensi itu belum tergarap secara maksimal. Dengan memoles bakat-bakat olahraga dari daerah ini, kata Samsudin, dipastikan pemuda Kota Sibolga mampu mendulang prestasi dan terhindar dari lingkar kenakalan remaja.
20: Bakat alami sudah ada, tinggal memoles saja. Memoles dalam arti kata melatih. Kalau dalam bidang olahraga itu minimal setahun.
19: Namun Samsudin juga mengatakan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemuda harus tetap berkesinambungan dan tidak temporer agar dapat melahirkan pemuda yang berprestasi termasuk dalam bidang olahraga. Dini Sihaan melaporkan.
1: Sementara itu, untuk membentengi anak dari perilaku negatif, para orang tua diajak untuk mengawasi anak saat menonton sejumlah tayangan hiburan di layar kaca. Liana Sution kembali menyampaikan laporannya.
21: Rifai, seorang tenaga pendidik di Kabupaten Tapanuli Tengah, mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak negatif sejumlah tayangan hiburan di layar kaca yang dinilai tidak memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, terutama kaum muda atau milenial. Ia juga mengatakan, konten-konten negatif seperti pergaulan bebas, bully, hingga adegan-adegan kriminal justru menjadi tontonan yang digandrungi oleh para remaja saat ini. Rifai juga menambahkan, hal ini akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
22: Kalau tidak mendidik, mereka lebih mengedepankan kekerasan, membully, seakan-akan dilegalkan. Tapi di pertelevisian dipaparkan secara nyata, bahkan anak-anak menggandrungi seperti itu.
21: Rifai berharap seluruh masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengawasi anak saat menonton sejumlah tayangan hiburan di layar kaca guna membentengi anak dari perilaku-perilaku negatif. Liana Sution melaporkan.
1: Etika berlalu lintas di Kota Sibolga disebut semakin minim dan untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Laporan Joyce Hotang.
12: Etika berlalu lintas di Kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di Kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
23: Makanya sering macet, terkadang kesenggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
12: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joyce Hotang melaporkan.
1: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang cukup banyak, terapi pasir laut menjadi salah satu solusi yang cocok dipilih oleh masyarakat. Rizky Ramadan menyampaikan laporannya.
16: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
17: Itulah katanya diisapnya lah penyakit kita ini, diisap. Oh, pasir-pasir ini begini kan, makanya dibungkus dulu gitu, mana yang sakit di punggung, makanya taruh punggung ini, pasirnya juga gini. Jadi diisap pasir itulah katanya, oh penyakit itu. Udah dari air tadi saya berendam-berendam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu, agak ringan orang.

0: sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pendengar, saat ini pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, program A1 RRI Sibolga masih temani Anda, dan kali ini saya Joni Siombing yang bertugas menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 melalui frekuensi FM 97,2 dan juga 97,4. Kita berharap pendengar hari ini segala bentuk hal yang Anda rencanakan semuanya berjalan dengan baik, dan selamat beristirahat sebab beberapa saat lagi tentu pukul 19 adalah waktu istirahat untuk kita kembali menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga. Baik, kami masih temani Anda untuk sajian hiburan untuk petang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 7. Lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus solawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Azjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selamat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan MMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dilakukan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Taufik Hidayat, yang hadir sebagai pembicara, menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: maupun mental bertahan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali untuk malam hari ini program 1 RRI Sibolga hadir untuk Anda untuk sajian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Seperti biasa untuk Ruang Rindu, jalur telepon kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0631225006. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, kami terima langsung penelpon yang telah terhubung di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Riko ini di kamar mandi.
0: Riko di mana Riko?
1: Kamar mandi.
0: Oke, silakan ya. Riko.
1: Lagi pengaji menjadi besok pun enggak mau di kamar mandi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai nyum.
0: Enggak.
1: Apa lucunya?
0: Tidak ada.
1: Oh, udahlah.
0: Oke, lanjut.
1: Lagunya ya. Dari apa aja lah, dari Bondan.
0: Bondan yang mana?
1: Tetap semangat semua yang ada di sini. Beda sih. Iyalah, akunya apa ya?
0: Iya.
1: Jadi dengan timbul loh jadi kebawa.
0: Bondannya lagu yang lain, jangan yang lagu yang itu, lagu yang agak menghantar tidur.
1: Itu kan menyenangkan tidur.
0: Yakin?
1: Yakin, kalau okay, ini aja lah. Oh, nasi bunga. Nasi bunga.
0: Dari siapa itu nasi bunga?
1: Banyak itu penyanyinya.
0: Dari siapa?
1: Mengundang tidur kan?
0: Dari ya, siapa? Caputan.
1: Ah, besok kan di kamar mandi juga kan?
0: Lagu-lagunya aneh-aneh. Masanya nasi bunga. Nasi bunga bukannya lagu dangdut itu?
1: Enggak lah.
0: Enggak.
1: Ada di kan itu di lagu Malaysia itu bisa itu.
0: Iya, tapi biasa aja, enggak usah ngegas ngomongnya.
1: Ikut ke bawah mandi kan aneh lagi.
0: Oke, silakan.
1: Jadi apanya lagu kita?
0: Ambon dan Prakoso.
1: Enggak lah, enggak mau aku itu. Ini aja lagu kita ya.
0: Yang mana?
1: Dari Nia.
0: Nia dan Niyati?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Karena aku di kamar mandi.
0: Karena aku di kamar mandi, enggak ada judulnya itu.
1: Bukan, karena aku di kamar mandi, burung pun ingat pulang.
0: Burung pun? Kok ngomongin burung sih?
1: Itulah.
0: Oh gitu, itulah ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, lagunya di memang ikutan dan di salam kompak yang mau ikutan nih semua salam kompak. Buannya. Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Bang Joni.
1: Oh, Bang Joni. Iya. Yang agak-agak ganteng itu ya.
0: Masa iya?
1: Iyalah.
0: Oh, waduh. Iya.
1: Ada kacamata.
0: Ada kacamata.
1: Di kamar mandi.
0: Wow. Oke dah.
1: Ya lah, biasa-biasa mulai mau ikutan ya. Buatnya abang selamat tunggu sampai tuntas ya.
0: Terima kasih lah ya.
1: Nanti abang aja dengerin ya.
0: Aku aja yang dengerin?
1: Iya.
0: Kenapa begitu?
1: Karena datang ustadznya.
0: Oh, datang ustadznya.
1: Iya.
0: Oke
1: dah. Malam rindu, berbagi rindu, memakulah ragu.
0: Iya, malam kembali. Ada aja. Baik, masih kita terima di belakangnya Riko, ada siapa gerangan? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu menyorilek lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan diriku Bang Bidi.
0: Bang Manalu.
2: Bang Ingot Manalu dulu sanggup.
0: Benar sekali, silakan Bang Ingot.
2: Sudah kenal suaraku ya Bang Manalu.
0: Sudah Bang. Udah ketahuan. Ido, ayah saru pada suara ta.
2: Saru pada suara ta.
0: Ido, Jojo tu akan ada yang roh.
2: Ido, berubah jomblo kerenimu.
0: Ibu. Oke, gimana kabar di sana Bang Ingot?
2: Ya, selalu. Bagaimana kabar Beji?
0: Oh, kalau kabar Beji hanya kelelahan aja.
2: Oh, cuma itu belum dapat ya.
0: Mandiri ngulu-ngulu.
2: Mana itu sakitnya kan, belum dapat cewek-cewek itu kan.
0: Nah, ini mada. Oke, tahe. Kalau dipanggil datang gak itu ya?
2: Iya, belum datang, belum ada.
0: Kalau dipanggil, hai cewek, kemari dong, ya, datang ya itu?
2: Iya, kalau udah dapat cewek itu udah sembuh ya,
0: kak. Ini mada. Aduh, tahe, hai cewek. Datang dulu kalian gitu ya.
2: Oh iyalah, datang kalian dulu ya.
0: Iya, jumpa. Lihatlah kami yang kesepian ini gitu ya.
2: Iyalah.
0: Yang gak adanya perasaan kalian mau kami.
2: Tidur-tidur sendiri.
0: Iya.
2: Makan-makan sendiri.
0: Bayak.
3: Acik ni.
2: Okey
3: dah. Okey dah, silakan Bang Manalu.
2: Benci tapi rindu.
3: Benci tapi rindu. Kita cari.
2: Salam-salamnya dulu ya.
3: Mhm.
2: Tak bertemu para muslim puan dan Aren semua surya.
3: Iya.
2: Ada Ketung Roma, ada Eko Manalu, ada Kabut Bintang, Nungaan, Kak Tobin.
3: Iya.
2: Ada Benujo. Baru. Ada lagunya Bang?
3: Ada.
2: Oh, buat. Lo buat Dami Ngot. Lalu ada kan?
3: Ada. Benar sekali. Benar. Aduh.
2: Barang gak ada. Lalu ada.
3: Selalu ada.
2: Yalah. Jadi semua pendengar kita, manapun berada selalu ya.
3: Iya.
2: Buat dirimu Bang Biji.
3: Selamat
2: bertugas.
3: Terima kasih.
2: Belum mau makanan nong dah.
3: Oh, lo nauli emang buru, nauli.
2: Mulu di sini nggak Bang Biji kan nama le, nama nyari kan. Mula-mula kan permangan dari dia bukan.
3: Itu udah beda lah nah.
2: Jalan.
3: Iya, mana hari dalan tuh be.
2: Oh, di rumah makan.
3: Eh, lo suatu mangalop popo.
2: Oh iya sih.
3: Hidup.
2: Iyalah sekarang nanti tunggu kerennya.
3: Itulah nanti kupesan dari secara oleh. Ada aja.
2: Oke lah Bang Biji ya.
3: Iya.
2: Buat Bang Biji selamat bertugas sekali lagi.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, ruang Bang Biji.
3: Oke, malam kembali ada Bang Ingot Manalu. Sudah hadir di belakang Bang Ingot Manalu, kami masih buka untuk Anda yang bergabung bersama kita, ada siapa gerangan. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Dengan siapa gerangan di mana?
4: Bang Borokat di warga Tapsel.
3: Oke, Bang Borokat di Tapsel. Gimana kabar Tapsel hari ini Bang, hujan kah di sana Bang?
4: Gerimis.
3: Widih, saru pamali sibol ga pesong ini dong. Oke lah, silakan Bang Borokat.
4: Lagunya Widuri.
3: Widuri elok bagai. Oke. Okay.
4: Iya, ya, salamlah buat pendengar ya.
3: Mm-hmm.
4: Udah ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
3: Iya, malam kembali. Pendatang baru kayaknya Bang Borokat ya. Iya, Bang Borokat mungkin lagi masih bingung ya. Nyapa siapa? Tapi enggak apa-apa, nanti mudah-mudahan teman-teman kita dia nyapa Bang Borokat nanti ya. Selalu ikutan Bang Borokat biar makin banyak teman-teman kita di udara. Kita akan hadirkan lagu yang dipilih oleh Anda yang sudah bergabung. Yang kami awali lagu dari Nia Daniati. Kemudian Widuri juga akan hadir untuk Anda selepas beberapa lagu yang kembali hadir mengisi ruang darah Anda malam ini. Nia Daniati, Burung Peningat Pulang, untuk Riko yang lagi gak dengerin. Selamat mendengarkan.

Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar.

0: Duri, jalur telepon masih kita buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita untuk acara malam hari ini di Ruang Rindu 0631225 06, masih kami buka penelpon yang terhubung di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep, dengan siapa gerangan Bapak?
1: Opung Gaul.
0: Opung Gaul, di mana Opung Gaul?
1: Ya, di mana-mana aja, Desa Panuli Tengah.
0: Sudah seberapa gaulkah dirimu Opung Gaul dibanding aku?
1: Banyak gaulnya, Bang.
0: Mana ini gaulnya, Bang? Siapa, ya? Oke, silakan Opung Gaul.
1: Ini dengan Opung siapa ya?
0: Kalau aku dibilang orang kadang dengan Bang Joni gitu.
1: Oh, bukan Opung-Opung ya?
0: Kadang. Oh, ya. Ada aja. Silakan Pung.
1: Oke deh, lagunya lah.
0: Lagu apa tuh, Pung?
1: Pria yang jujur.
0: Oke, pria yang jujur. Siapa yang menyanyikan, Pung?
1: Adi Putra.
0: Adi Putra. Kita cari, Pung, ya.
1: Oke, Pung.
0: Siap. Buat siapa lagunya nih, Pung?
1: Kalau boleh ya, di siapa sih merana katanya. Masih merana dia, tapi jangan merana.

0: lagi dah.
1: Udah lah itu ya kan?
0: Iya. Kau mendengar sekarang merana ya. Inilah cerita si pria yang jujur ini.
1: Aduh.
0: Apalagi bang penyiar ini pria jujur juga ini.
1: Bayangkanlah surga untuk kita pun. Ada.
0: Oke deh.
1: Silakan.
0: Semoga lagunya disimak nanti ya.
1: Iya.
0: Jadi harus di apa ya? Udah makan sekarang apa belum?
1: Ya, kalau kita semuanya kayaknya wajib makan.
0: Iya, tapi jaga kesehatan ya, nanti sakit.
1: Kalau untuk merana dikasih perhatian kayak gitu enggak ya, Pung ya?
0: Iyalah selalu deh, lantaran dia selalu merana tiap hari.
1: Oh gitu, jangan merana terus merana gitu ya?
0: Iya, jangan merana terus deh.
1: Iya.
0: Jadi jangan terlalu begadang nanti sakit ya.
1: Aduh. Kagak nahan dengan perhatiannya.
0: Iya lah perasa sekali pria yang jujur ini.
1: Widi. Oke Dapung.
0: Apalagi kalau itu ikutan bang penyiar ini pria jujur ini. Dong.
1: Nggak ada yang bisa mengalahkan kejujuran kita berdua, Pung.
0: Ya, harus dong. Tidak ada yang melawan kejujuran kita berdua.
1: Aduh. Oke Dapung.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Untuk nenek-nenek mana suaranya ya? Ada lagi nenek-nenek opung-opung dari si Dempuan ditunggu suaranya.
1: Iya.
0: Iya. Tadi Riko udah memang udah lari burungnya si Riko tadi ya?
1: Iya tadi.
0: Untuk sekali ingat pulang burungnya itu bah.
1: Benar.
0: Sudah pulang burungnya.
1: Pulang burungnya ya?
0: Sudah pulang burungnya.
1: Ada aja.
0: Salah persahabatan semuanya.
1: Benar sekali.
0: Cuman bikin ketawa ke TV ini deh.
1: Benar, hanya sekedar canda semuanya ya.
0: Iya, jangan dimasukkan ke dalam kantong ya.
1: Yo, eh.
0: Oke, terima kasih lagi udah ditunggu.
1: Siapa pun gaul.
0: Mana murung rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ada pun gaul. Ya, kembali pertanyaan Bang Joni. Sudah segaul mana kok Pung dibanding aku, Pung? Gitu ya. Di belakang Opung Gaul ada siapa gerangan? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa gerangan?
2: Merana Kak Joni.
1: Widi, panjang banget umurnya ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Wow, ke pengajian kita mulai.
2: Astagfirullahaladzim. Katanya panjang umur jadi amin kan,
1: toh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Silakan merana.
2: Kan itu tadi kan.
1: Benar. Benar. Silakan merana.
2: Iyalah, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah, tabarakallah.
1: Iya, kalau merana kabarnya gimana? Ya,
2: sama.
1: Udah dengar tadi perhatian dari Opung Gaul kan?
2: Udah dong.
1: Manis? Hah? Gimana rasa perhatiannya? Manis, asam?
2: Rasa nano-nano.
1: Idi. Terasa juga ya. Oke dah.
2: Demi kasih sayang lagunya, Kak.
1: Demi kasih sayang dari siapa itu?
2: Siti Nurhalija.
1: Oke, demi kasih sayang. Oke.
2: Salam-salam ya. Boleh ya?
1: Boleh.
2: Ya. Salam-salamnya buatnya Kak Joni Siombing, selamat bertugas sampai tuntas, Kak. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dimanapun berada ya, Kak ya.
1: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Enggak lupa juga tadi ada Amada Pak RT. Yahobu Jibongi. Enggak lupa juga ada Kak Luhut ya.
1: Iya.
2: Lombang Hasuhutan. Ada Folan, ada Kak Marbun.
1: Coba Merana, coba Lombang Hasundutan.
2: Lombang.
1: Salah.
2: Ya,
1: salah. Yang benar apa tadi aku?
2: Ada Kak Luhut, Lombang Hasundutan.
1: Bukan Lombang kayaknya ya, Humbang Hasundutan.
2: Lombang Hasu.
1: Humbang.
2: Oh, ada Kak Luhut di Humbang Hasuhutan.
1: Hasundutan.
2: Ada Kak Luhut di Humbang Hasuhutan.
1: Hasundutan.
3: Humbang Hasundutan.
2: Ada Kak Luhut Humbang Hasuhutan.
3: Hasundutan.
2: Ada Kak Luhut di Humbang Hasuhutan.
3: Itu pun udah mantap itu.
2: Hasuhutan.
3: Hasundutan.
2: Hasundutan.
3: Ya, cakep. Hmm.
2: Ada Kak Luhut di Humbang Hasuhutan.
3: Hasundutan.
2: Oh, ada Kak Luhut di Humbang Hasuhutan.
3: Ya, cakep. Oke, lanjut.
2: Ada juga Ramah Pekanbaru.
3: Yeah.
2: Ada Balik Gaji. Ada Arito Nang Melas. Enggak lupa juga ada Angku Wahyu.
3: Mm-hmm.
2: Angku Wahyu. Ditunggulah ya suaranya. Yeah. Untuk mempertumbangkan suara emasnya. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
3: Sawer.
2: Terima kasih banyak kepada panitia, tolong dijemput.
3: Naik bu, naik bu. Mariko, naik ke Mariko. Ete Umi sikola. Oke. Lanjut.
2: Nggak lanjut lagi, enggak tolong aku lagi. Enggak bisa. Tolak pu beda banget. Ngai putor. Selama malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memo. Orang ini lewat lagu.
1: Ya malam kembali Ruang Rindu. Kan gitu ya. Agar Sudira menyumbangkan suara emasnya. Kan gitu biasa ya di panggung ya kan. Terus naik. Yang dipanggil satu orang. Yang naik tiga orang. Udah tiga orang manggil lagi nanti. Sikulete. Alah lama mana. Oke. Kita masih buka penelpon yang berikut. Ada siapa gerangan? 0631225 06. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Vina, apa kabar?
4: Saya sepertinya sangat baik sekali.
1: Iya, silakan adik.
4: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Oh Ayu, kok suaranya mirip banget ya?
4: Sama siapa?
1: Ada namanya Vina dek, mirip banget.
4: Oh.
1: Ayu, Ayu nama panjangnya apa tuh?
4: Ayu Saba.
1: Ayu apa?
4: Sabah.
1: Ayu Sabah. Oke, silakan Ayu Sabah.
4: Iya, dari Maluku Tengah saya ya di Pulau Seram.
1: Wow, keren. Silakan adek.
4: Lagunya lagu apa nih, Bang?
1: Lagu nostalgia.
4: Lagu nostalgia mancanegara atau Indonesia?
1: Boleh mancanegara juga, boleh pop Indonesia juga.
4: Kalau gitu saya pengen bayarkan lagu dari MLTR, Nothing Tulus.
1: Nothing Tulus, oke.
4: Baik, saya sudah lama baru kembali bergabung di RI Sibolga. Saya menyapa buat buru-buru yang ada di Sibolga yang mendengarkan. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan masih ingat dengan saya. Kita semangat semuanya, salam sejahtera, salam sejahtera kita semuanya. Dan kita semangat aja ya buat Bu Farida, pernah seru juga mungkin jadi bergabung di RI Sibolga. Ucapkan selamat malam dan selamat istirahat.
1: Oke deh.
4: Bertanya dengan abang siapa?
1: Dengan Bang Joni deh.
4: Bang Junaidi.
1: Bang Joni.
4: Oh, Bang Joni. Iya. Buat Bang Joni. Nanti kita perdana mungkin ya jumpanya.
1: Benar.
4: Di saat perdana ini saya ucapkan selamat buat tugas buat Bang Joni. Tetap sukses dan tetap sehat juga ramirakan tugas.
1: Thank you, Adik.
4: Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Malam kembali Ruang Rindu untuk Ayu. Ayu Sabah. Baik. Kita akan coba hadirkan lagu dulu yang dipilih Anda pendengar kami. Ya, untuk Ayu salam kenal kembali deh ya. Iya kayaknya ini baru pertama kali kita untuk ngobrol di udara. Mudah-mudahan di lain waktu kita sua lagi di acara-acara lainnya. Kami hadirkan lagu yang dipilih yang pertama ada Ade Putra, kemudian Siti Nurhaliza dan juga Michael Richard Rock, Nothing to Lose hadir untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Suara kembali kita esok hari untuk Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan saya Joni Sumping tetap setia bersama Anda. Namun Ruang Rindu kami cukupkan. Kita jalan kebersamaan kita untuk sajian ragam informasi di Sibolga malam ini. Derby, Tuhan tolong hadir untuk Anda.

Di sekitar kita masih banyak yang berjuang untuk makan, pendidikan, dan masa depan. Kita bisa membantu dengan berbagi, mendukung usaha kecil, atau mendukung pendidikan mereka. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar. Ayo, bersama kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Bersama, kita bisa.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Kita semua berhak atas air bersih dan sanitasi yang layak. Tanpa akses ini, anak-anak berisiko tinggi terhadap stunting dan malnutrisi. Jadilah bagian dari solusi. Ayo dukung inisiatif penyediaan air bersih dan sanitasi di lingkungan kita. Tiap langkah kecil membawa perubahan besar. Jaga kebersihan dan lawan stunting.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro

kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodiburo melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodiburo kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodiburo mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodiburo memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodiburo agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjem HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampai kedolam nadi naga demi dinem tahun tahta.
2: RRI dengan esensi buku Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: inspirasi.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
7: Hai, kali ini aku menunjukin kamu.
8: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
9: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
10: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
8: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
11: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran dan emosi pembaca. Buku ini menggabungkan elemen autobiografi dengan refleksi filosofis yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan makna eksistensial. Henry Manampiring, seorang penulis Indonesia yang berpengalaman, menggambarkan perjalanan hidupnya yang unik dan menginspirasi. Buku ini berfungsi sebagai narasi autobiografi yang memulai perjalanannya di desa kecil di Indonesia melalui pendidikan di luar negeri hingga pengalamannya yang luas di berbagai tempat di seluruh dunia. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pencarian makna dalam hidup. Manampiring menggambarkan perjalanannya mencari makna eksistensial dan bagaimana dia mendapati bahwa makna itu sendiri adalah sesuatu yang relatif dan dapat berubah seiring waktu. Cinta juga merupakan aspek penting dalam buku ini. Manampiring menjelaskan berbagai hubungan dan cinta yang dialami dalam hidupnya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan romantis. Buku ini juga membahas ide tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Manampiring berbicara tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi.

dan mengikuti intuisi kita sendiri. Dia mencatat bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil dan dalam pengalaman bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam konteks ini, buku ini mengangkat tema perjalanan. Manampiring sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di dunia, dan dia berbagi pengalaman-pengalamannya dalam buku ini. Dia menunjukkan bagaimana perjalanan dapat membuka pikiran, memperluas wawasan, dan membantu kita mengenali nilai-nilai yang sejati dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi, makna hidup, cinta, dan kebahagiaan. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mencari makna dalam kehidupan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Dalam buku ini, Henry Manampiring berhasil menggabungkan berbagai tema yang penting dalam kehidupan manusia ke dalam narasi yang menghanyutkan. Dia mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan gaya penulisannya yang jujur dan tulus, Manampiring menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang dapat memotivasi dan mengubah pandangan hidup seseorang. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana banjir, longsor, dan yang lainnya. Termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Kasih Tak Terlerai adalah sebuah novel yang mengisahkan kisah cinta yang mengharukan antara dua tokoh utama, Aulia dan Reza. Mereka bertemu di tengah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan liku-liku dan tantangan. Buku ini bukan hanya sekedar kisah cinta biasa, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang kekuatan cinta sejati. Suman Hasibuan menggambarkan karakter-karakternya dengan sangat baik. Aulia adalah seorang wanita yang kuat dan penuh semangat. Sementara Reza adalah seorang pria yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan ketulusan. Hubungan mereka diuji oleh berbagai masalah, mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga cobaan tak terduga yang mengguncang fondasi hubungan mereka. Salah satu pesan utama buku ini adalah tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan. Aulia dan Reza harus menghadapi berbagai ujian yang menguji cinta mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung dan bersatu dalam menghadapi masalah, meskipun terkadang hal itu sangat sulit. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan. Konflik yang timbul di antara Aulia dan Reza seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik. Namun, mereka belajar untuk mendengarkan satu sama lain dan berbicara terbuka yang memperkuat ikatan mereka. Buku ini juga menggambarkan betapa pentingnya pengorbanan dalam cinta sejati. Aulia dan Reza siap mengorbankan banyak hal demi satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan kesetiaan yang tulus. Selain itu, buku ini juga menyoroti keindahan persahabatan. Karakter-karakter di sekitar Aulia dan Reza, seperti sahabat-sahabat mereka, memberikan dukungan dan kebijaksanaan yang berharga dalam perjalanan cinta mereka. Kisah
1: Pro 1.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026. Dan pendengar, siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Joni Sihombing beserta petugas yang ada di Wind Pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 melalui frekuensi 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

kita perlu bersabar. Ada seorang wanita yang curhat tentang masalah dia. Kemudian dia tulis, "Ustaz, ana minta solusi. Tapi tolong solusinya jangan sabar." Sahih. Karena memang sabar itu pahit, berat. Ketika dia bertemu tanya sama fulan, solusinya sabar. Fulan sabar, fulan sabar. Memang harus sabar. 20 kali bayangkan. Allah perintahkan nabinya untuk sabar, sabar. Ini lain perintah-perintah buat umat Islam secara umum. Ini buat nabinya secara khusus. Di surat Tur ayat 48-49, Allah mengatakan kepada nabinya, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal lail fasabbihhu wa idbaran nujum." Allah ngomong lagi sama nabinya, "Kau sabar li hukmi rabbik, dengan ketentuan Tuhan." Jamaah, semua yang terjadi di muka bumi ini, kita suka, kita tidak suka, semuanya adalah takdir ilahi yang telah dicatat 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka sabar menghadapi ketentuan Tuhan. Kita selalu menginginkan yang indah-indah. Kita bermimpi untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, mendapatkan teman-teman yang masya Allah. Tapi realitanya banyak yang menusuk kita dari belakang. Apa yang harus kau lakukan? Isbir, sabar dengan ketuhanan Allah. Fa innaka bi'ayunina, kau tuh dalam pengawasan kita. Kau dalam pengawasan kita. Artinya jamaah, ketika kau bersabar dan kau yakin Allah melihatmu, kau akan semakin kuat. Iya ya, Allah tuh ngelihat aku. Gak perlu kau cerita sama fulan, aku sabar menghadapi fulan. Gak perlu. Lalu Allah katakan, "Wasabbih bihamdi rabbika." Disuruh lagi bertasbih. Artinya proses untuk menjadi sosok yang sabar itu butuh waktu, butuh pengalaman panjang, butuh percobaan dan percobaan. Kau lihat orang-orang yang berhasil sukses umpamanya menjadi pelari jarak jauh, dimulai dari berapa kilo, lanjut berapa kilo, sampai 10 kilo, sampai 20 kilo, sampai 40 kilo. Dia bisa berlari. Yang lain ngos-ngosan, dia biasa jemaah. Karena terbiasa. Dan Allah perintahkan kepada nabinya lagi, "Wasabbih bihamdi." Kau bertasbih dengan memuji Allah. Kapan? "Hina takum." Ketika kau bangun. Ketika bangun tidur, kau bertasbih lagi. "Wa minal lail," malam hari kau bertasbih lagi. Ketika bintang-bintang telah pergi, kau bertasbih lagi. Jamaah, itulah salah satu yang menjadi nutrisi kesabaran kita. Ana ingat ada teman di Surabaya cerita, di sebuah rumah sakit itu ada seorang suami istri. Ada kayak gang kecil, dia tinggal di situ. Anaknya dirawat sudah 2 tahun di rumah sakit. Tinggal di situ dengan kerdus-kerdus tidurnya. Lalu sohibnya ngomong, "Ni orang ni bukan kelasnya kita." "Iku mas, li sabari entek kulaan mane mas?" Antum tahu? Kalau sabarnya habis, kulaan lagi. Dan memang seperti itu. Ketika kau sudah mentok, sudah berat, tasbih. Kau bertasbih lagi. Kau penuhin, kau naik. Kau lihat dunia ini zailatun faniyah. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna. Tiang-tiang yang setegar ini akan jadi debu yang berterbangan. Dan kita tahu kehidupan dunia, kesenangannya tidak lama. Mungkin kau tertawa 2 hari, 3 hari, 4 hari, satu saat kau akan bersedih. Dan ini kehidupan dunia.
Kuncinya apa? Sabar. Sabar. Kemudian Allah Jalla Jalaluh menyuruh nabinya bersabar dan para pengikut nabi untuk bersabar. Tapi kita tahu orang yang bersabar tadi kadangkala tanya, sampai kapan bersabar? Dia ingin tahu, setelah sabar aku dapat apa? Aku udah sabar, tapi aku dapat apa? Karena orang ketika tahu hasil, insya Allah dia akan lebih sabar. Kau kalau tahu hasilnya, umpamanya orang berdiri di depan pintu, kau berdiri sini, nanti akan ada yang ngasih kau fulus. Suruh berhenti di depan pintu gerbang, kau duduk di situ. Sampai kapan ya? Sampai sore nanti. Tapi dapat apa anak? Ada yang ngasih fulus 10 juta. Kira-kira orang itu berdiri enggak, jamaah? Berdiri. Bismillah. 10 juta, jamaah. Manusia seperti itu, dia butuh tahu dengan apa gaji yang akan dia dapatkan. Maka Allah mengatakan kepada Nabi di surah Hud ayat 49, Allah mengatakan fasbir, kau sabar. Kenapa? Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa. Kau sabar. Akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Di surah Hud juga ayat 115 Allah mengatakan wasbir. Kau sabar. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mensia-siakan pahala buat orang-orang yang berbuat baik. Tapi kembali kepada tadi ayat pertama yang kita bacakan, wali rabbika fasbir. Kau sabarnya harus karena Allah. Kalau kau sabarnya bukan karena Allah, ya sudah. Manusia yang berbuat dalam kehidupan ini bukan karena Allah, akan sakit hati. Kau bantu fulan, kau punya rezeki, kau bantu fulan. Bantu fulan, fulan gak pernah ngomong terima kasih sama kau. Kadang-kadang ketemu di jalan, ajib fulan. Salam enggak. Tapi kalau kau berbuat karena Allah, ana gak ada urusan sama fulan. Dia mau bilang terima kasih, mau bilang syukron, mau bilang jazakumullah khairan. Gak bilang pun, ana gak punya urusan sama dia. Ana punya urusan sama Allah. Karena ana berbuat lillahi rabbil alamin. Fa innal aqibah, itu buat orang-orang yang bertakwa. Jamaah, di surat Al-Ma'arij ayat 5, 6 dan 7, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Bagaimana orang-orang kafir mendustakan hari kebangkitan. Mereka enggak percaya dengan adanya hari kiamat. Bagaimana Nabi mendakwai mereka yang mendustakan hari kiamat? Berat buat dia menghadapi umat yang seperti itu. Apa kata Allah? Fasbir sabran jamila. Beda nih sabarnya nih. Sabran jamila, sabar yang cantik. Bagaimana sabar yang cantik? Sabar yang jamil itu kayak apa sih? Kok bisa Allah mensifati sabar dengan jamil? Para ulama menjelaskan sabrun jamil alladzi la syakwa fi, adalah kesabaran yang tidak ada pengaduan kepada manusia. Kadangkala kita disakitin orang, iya, ana sabar disakiti fulan, tapi kau laporan sama fulan. Itu masih sabar, artinya orang itu berusaha menjaga diri, tidak balas dendam, tidak apa, tapi masih cerita. Masih curhat. Kau tahu? Masih ada curhat. Nabi Yaqub alaihissalam, siapa yang menyakiti Nabi Yaqub? Anak-anaknya sendiri. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Beliau mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifu. Sabar yang cantik, aku akan sabar yang cantik, enggak perlu ngadu-ngadu sama manusia. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mau ngadu sama Allah. Tadi tu dengan kau bertasbih,
kau bisa jadi kuat menghadapi segala permasalahan yang membuat hatimu jadi sakit. Sobrun jamil. Jamaah, ada sabar yang pilihan dan ada yang sabar terpaksa. Orang kalau kena musibah sabarnya terpaksa. Ya mau gimana lagi sudah Ustaz. Tapi ketika kau disakitin orang, kau bisa balas. Dan kau punya dua pilihan. Kau balas dendam, kau ambil hakmu. Dan itu boleh tanpa mendzalimi. Atau kau sabar dan memaafkan. Mana yang lebih utama? Kau sabar dan kau maafkan dia. Ada pilihan di dirimu. Untuk bertindak sabar. Atau menjawab ucapan-ucapan buruk dia. Allah suruh nabinya, fasbir sabron jamila. Sabarlah yang cantik. Pernah diceritakan ada seorang yang curhat kepada sahibnya tentang masalah dia. Apa kata orang ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Allah yang dia Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang dia lebih sayang kepadamu daripada orang tuamu. Kau ngadukan Allah kepada aku yang aku tidak sayang sama kau. Maka kau enggak perlu curhat sama manusia. Sabrun jamil. Ustaz enggak kuat, Ustaz. Ya. Kalau enggak kuat, kau pilih-pilih untuk curhat sama orang. Dan jangan sampai curhatmu membawa masalah yang lebih besar. Ketika orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, bahkan mereka menantang Nabi untuk menurunkan azab dari langit. Kalau kau sadiq, in kunta sadiqan, kalau kau jujur, kau benar, turunkan azab dari langit. Mereka menuntut itu. Maka ini sebuah pengingkaran yang sangat menyakitkan hati jemaah. Apa kata Allah kepada nabinya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Di surah Al-Aqaf ayat 35 Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kau sabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Nabi ini dididik sama Allah, dibentuk kepribadiannya sama Allah. Bagaimana dia menjadi pribadi yang sabar? Karena dia qudwah. Beliau itu tauladan umat manusia. Maka Allah suruh nabinya bersabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun. Dapat apa? Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh mendakwain kaumnya, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, setiap kali aku mengajak mereka kepadamu agar engkau mengampuni mereka, yang terjadi mereka letakkan tangannya di kupingnya, ditutupin kupingnya. Wastaghshaw thiyabahum. Itu pakaian mereka digunakan untuk menutupi, enggak mau dengar. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api, dibakar di sana. Bertahun-tahun enggak punya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji kesabarannya ketika punya anak Ismail, disuruh sembelih Ismail alaihissalam. Sabar seperti sabarnya Ibrahim. Sabar seperti sabarnya Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa bersabar menghadapi Fir'aun? Bertahun-tahun dia menghadapi Fir'aun. Tapi akhirnya tidak ada jalan kecuali meninggalkan Fir'aun. Setelah meninggalkan Fir'aun, diuji dengan Bani Israel Nabi Musa alaihissalam. Dengan ujian yang berat. Kita tahu bagaimana bandelnya Bani Israel. Bagaimana mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Disuruh potong. Potong apa? Potong sapi. Banyak tanya sapinya kayak apa, warnanya apa macam. Padahal Nabi yang menyuruh. Dan Nabi Musa bersabar. Nabi Isa alaihissalam bersabar.
bagaimana dikejar-kejar untuk dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan kau Muhammad alaihi salatu wassalam, bersabarlah seperti sabarnya mereka. Jangan terburu-buru mendoakan keburukan buat umatmu dengan meminta azab turun kepada mereka. Wala tastajilah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Di surat Al-Qalam ayat 48, Allah menyuruh nabinya untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan ketentuan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hud, kau jangan seperti sahibul hud, Nabi Yunus alaihissalam. Karena kita tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dan berharap azab Allah turun kepada mereka. Itu pernah terjadi dengan Nabi Yunus. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dibentuk untuk tidak seperti itu. Jamaah rahimakumullah, Nabi itu ingin orang-orang yang menyakitin beliau itu dapat hidayah. Ingin banget beliau. Bahkan beliau mendoakan mereka. Sampai kadangkala beliau jadi sesak dadanya karena menginginkan petunjuk buat mereka. Di surah An-Nahl ayat 127 128 Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Kau sabar, kau sabar. Dan sabaranmu itu tentunya dengan Allah. Kau bersabar untuk Allah, yang bisa membantumu untuk bersabar juga Allah. Kau perlu untuk terus kembali kepada Allah. Wala tahzan alaihim, kau jangan terlalu sedih menghadapi mereka. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun, jangan sampai kau merasa sesak dengan makar-makar mereka. Innallah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, Allah tuh bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin berusaha untuk memalingkan orang-orang yang beriman dari beriman kepada Nabi, atau berusaha pula membuat Nabi AS meninggalkan sedikit dari apa yang Allah turunkan, apa kata Allah? Fasbir li hukmi rabbika, Allah mengatakan kau sabar dengan ketentuan Allah. Wala tuti' minhum athiman aw kafur, kau jangan ikutin mereka, jangan taatin mereka, tapi kau sabar. Allah perintahkan untuk bersabar nabinya alaihi salatu wassalam. Jamaah, ketika masa kesabaran itu panjang, tentunya jiwa itu akan bertanya, kapan janji Allah mau turun tuh kapan? Kan al-aqibah lil muttaqin. Isbir ala ma yaqulun, kita suruh sabar dan nanti akibat baik buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kapan? Karena orang kepingin tahu. Yang namanya menunggu kadangkala membosankan. Tapi ketika kau yakin yang ditunggu bakal datang, kau tidak akan bosan. Kita tuh kalau nunggu dokter umpamanya. Nunggu dokter. Pak, dokternya datang insya Allah jam 6. Tunggu. Jam 6 gak datang. Oh, insya Allah datang jam 8. Mbak, katanya jam 6. Sekarang jam 8. Iya, dokternya sibuk, kata dia. Datang lagi jam 8. Insya Allah datang jam 12. Antum pulang gak? Kayaknya nanti jam 12 datangnya subuh. Antum sudah mulai gak yakin dengan janji-janji itu. Maka antum akan pulang. Ketika Nabi AS dan para sahabat Nabi mulai gelisah tentang kapan turunnya janji Allah, maka di surah Rum ayat 60 Allah mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haq, kau sabar, sesungguhnya janji Allah itu
pasti benar. Pasti. Kok sabar? Dan betul, Allah tidak pernah ingkar janji. Wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Kau jangan terkecoh, jangan terpancing dengan orang-orang yang tidak beriman itu. Karena mereka berusaha untuk memancing umat Islam, memancing Nabi SAW. Dan kita lihat bagaimana umat Islam 13 tahun berada di kota Mekah tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Sumayyah dibantai, mereka tidak melawan. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, hidup mereka di sana dan tidak ada yang melawan. Jangan terpancing, belum waktunya. Janji Allah benar. Kita tuh kadangkala gampang terpancing, nggak sabaran. Kayaknya apa yang harus kita lakukan? Isbir. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Di surat Ghafir ayat 55 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Kau sabar. Nih Nabi jamaah disuruh sabar terus perjalanan hidup beliau. Disuruh sabar dan sabar terus. Menghadapi apa? Menghadapi orang-orang yang menyakiti beliau. Ini bukan sekedar sabar kena musibah biasa, enggak jemaah. Ini sabar yang memang kita ada pilihan untuk bersabar atau balas dendam sama mereka. Isbir. Kata Allah, janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik. Ditambah lagi sekarang, kau istighfar atas dosa-dosamu. Ya Allah, Nabi disuruh istighfar. Dan kita pun lebih pantas untuk beristighfar. Ketika kesabaran kita berkurang, ketika mulai pikiran ngerunyam, mikir yang enggak-enggak, ini anak sabar-sabar, tapi kok sampai kapan aku bersabar nih? Istighfir li dzambi, kau harus banyak-banyak minta ampun. Kau ingin segera datang pertolongan Allah, kau ingin segera datang kemenangan buat umat Islam, kau tahu kau harus sabar. Memang harus sabar jemaah. Allah berfirman, bala in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah nih, kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. La yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun enggak ada. Yang jadi masalah kita sabar enggak, takwa enggak. Lalu minta kapan Allah turunkan pertolongannya. Umat Islam berapa kali melakukan itu dalam sehari? Maka kita harus sadar ketika pertolongan Allah tidak datang, padahal janji Allah itu benar. Di sini Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Disuruh bertasbih lagi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: kita Indonesia sesungguhnya.
1: Saatnya menyampaikan

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan resiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Kurangi resiko kecelakaan lalu lintas, Kapolres Parangsidimpuan imbau masyarakat agar lebih waspada saat mengemudi di jalan raya. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jiga. Kita awali dengan berita yang pertama. Curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan risiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Laporannya disampaikan James Simamora.
4: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang seringkali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
5: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus kuman itu lebih senang. Apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan. Apalagi DBD kan, DBD itu pada saat musim hujan penyakit demam berdarah itu sangat sering karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
4: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
1: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin dari daerah ini. Deni Sihan menyampaikan laporannya.
6: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
7: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis, buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita

0: Ya, Lia Nasution menyampaikan laporannya.
1: Kapolres Padang Sidinpuan AKBP Wira Priyatna menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di jalan raya, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di pinggir jalan, serta para orang tua juga diharapkan untuk selalu mengawasi anak-anak guna menghindari resiko kecelakaan. Dalam keterangannya, AKBP Wira Priyatna menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak. Selain itu, AKBP Wira Priyatna juga mengingatkan para pengendara untuk lebih berhati-hati saat berkendara, serta pentingnya mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat seperti rem dan komponen lainnya demi mengurangi potensi kecelakaan di jalan.
2: Kami dari Polres Padang Sidinpuan mengimbau pada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati, khususnya pada anak-anak, agar para orang tua mengawasi anak-anaknya jangan berada di pinggir jalan. Dan pada masyarakat mengemudi kendaraan agar lebih hati-hati juga, lebih dahulu mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat, kondisi rem dan lain-lain, sehingga potensi kerawanan kecelakaan tidak terjadi di
1: AKBP Wira Priyatna berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan dan keamanan di wilayah Kota Padang Sidinpuan tetap terjaga. Liana Sution melaporkan.
0: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban terus diperkuat. Polres Toba mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Berikut laporan James Simomora.
3: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pangaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
4: Semoga itu dipertahankan ya, supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat. Keluarga.
3: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.
0: Pelaku adat dan budaya berharap masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tawul Tengah yang multi etnis, suku dan agama dapat hidup secara berdampingan. Liana Sution menyampaikan laporannya.
1: Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ras, suku maupun agama yang berbeda namun bisa hidup secara rukun dan berdampingan. Hal itu disampaikan Junaidi Siregar, salah seorang pelaku adat dan budaya di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, yang mengatakan keberagaman budaya seperti keberagaman ras, suku dan agama tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dalam membangun kebersamaan di tengah kerukunan masyarakat yang multi etnis.
5: Biasa boleh mempertahankan kebersamaan, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat walau berbeda. Di dalam perbedaan itu tetap saling menjaga, saling menghormati sehingga hubungan antara masyarakat di keberbagaian atau dalam hal perbedaan bisa tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah boleh bersama-sama seiring sejalan, dan inilah harapan kita untuk boleh senantiasa dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga tercapai kebersamaan.
1: Junaidi berharap keberagaman yang telah terbentuk selama ini dengan baik dapat terus terjalin. Liana Sution melaporkan.
0: Pembinaan dan kompetisi sangat perlu dikembangkan guna menggenjot prestasi atlet agar tidak hengkang ke daerah lain. Denis Siahaan menyampaikan laporannya.
6: Sejumlah cabang olahraga di Kota Sibolga disebut puasa prestasi pada tahun-tahun belakangan ini. KONI dan pemerintah daerah pun didorong untuk menggelar kembali sejumlah turnamen maupun kompetisi resmi cabang olahraga di Sibolga.

0: yakni mantan atlet sepak takraw Sibolga di era 80-an saat ditemui di kawasan Gor Aik Parumunan menyebut ketiadaan turnamen maupun kompetisi rutin di daerah ini telah membuat sejumlah atlet dari daerah ini terpaksa hengkang ke daerah lain.
1: Tapi harapan sebetulnya atlet jangan mudah tergoda lah. Kalau dari segi pembinaan saya kira tidak kurang. Tapi kita kembali kepada pemerintah, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan.
0: Hal senada juga dikatakan Budiman, pelatih sepak bola di daerah ini. Menurut Budi, selain untuk mendapatkan bibit atlet, keberadaan turnamen maupun kompetisi rutin menjadi tolok ukur kemampuan atlet dari daerah ini untuk meraih prestasi ke jenjang yang lebih tinggi.
2: Kita harus melakukan satu strategis yang kuat, artinya pembinaan prestasi kita harus mencari cara-cara.
0: Di tempat terpisah Capanawar, seorang pengurus askot PSSI Sibolga mengatakan kurang bergulirnya kompetisi maupun turnamen telah membuat daerah ini minim prestasi, termasuk dalam cabang olahraga sepak bola. Ia juga mengakui sejumlah kendala masih dialami berbagai cabang olahraga di daerah ini yang menyebabkan daerah ini minim prestasi pada belakangan ini.
3: Untuk sementara, kalau ranking belum kita dapat karena kegiatan kita memang masih tahunan. Artinya kalau kegiatan itu kan bisa kita laksanakan satu tahun tuh 2 atau 3 kali.
0: Kemudian Japanawar juga berharap agar pengurus cabang olahraga di Sibolga terus melakukan pembinaan terhadap atlet-atletnya untuk mendapatkan bibit atlet olahraga dari daerah ini serta melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dini Sihaan melaporkan.

Dengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan resiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Kurangi resiko kecelakaan lalu lintas, Kapolres Padang Sidimpuan himbau masyarakat agar lebih waspada saat mengemudi di jalan raya. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muaf dan Jega mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera Merah Putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera Merah Putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: si Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi.